Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel, Ici Kiwir ceples kendangi.

ana bebek kok ketelarak-telarak. Sarapan pecel wong tak buka jam 7. Sing dodol tuwek. Weh jentenan, mari arak-arak. Nggih matur sembah nuwun dulur-dulur pelanggan-pelanggan pecel plekenyes. Aktivitas pagi hari ini salam sehat. Sampun tanggale tanggal 28 wulane Juli 2016 dinane Selasa. Kaiki yo ngono. Lek mari Selasa ki iki saiki Selasa apa to Mbah? Iki Selasa Legi. Mangkane kuwi dulur-dulur ki ayo nyeceki golek rejeki. Lor wetan kidul kulon. Ayo dibuka rejeki ini wong. Batok bolu pokoknya isi madu. Spesial terong gendruwo. Ini kok nge bumbune pun kulo cor. Gek ubo rampene nge kulo siap nih. Sing do kalungan radio arep persiapan ki Makaryo arep persiapan go ki. Sing neng dapur sing lagi nyuci lagi apa wae sugeng nginjang. Bismillah. Yai Semar noto dasar gareng sing nyereng petruk sing cenak celuk bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol. Laris-laris no daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur. Sinta Dewi Sonse Wilujeng Enjang Bapa Ampel Gading menyapa. Iya ta. Ki wis Ampel Gading ana. Ning terus mari ngono Gusipul Pasuruan ya wis ana. Kabeh wis umek ning ngarepe dapur, ngarepe kompor masak utawa ki lagi persiapan arep dodolan. Ya nggo kaya mbah ngene iki. Ning ya kabeh mau budayakan sarapan. Kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit ngaturi pinarak dumateng panjenengan sedaya sing padha iki mirsani ning TikTok nggih kula sapa. Ayo Sinta Dewi barangki ya tak sapa. Bu Pandan, Bu Sri, Sri kabeh iki ya disapa. Nah, menawi panjenengan mengke badhe kinton salim utawa uga iki ya marung pecel dateng 081-555-691-053. Nah, wonten TikTokipun iki saged. Wah. Pokoknya Gary barangki. Gary siapa tau mbak? Ya Gary bintang sinetron gue tau. Lah Gary siapa? Pak D, saya dulu punya teman Mas Bambang. Oh Mas Bambang sing bagian teknisi nggih tugas ngene kok. Weh, wes pokoknya sepedae Mas Bambang nika Vespa. Leres. Nggih kula semerap nika. Lah monggo ler. Ah, derek-derek kula rantos mawon. Nika badhe nika persiapan mawon kula tak totoni dhisik. Oi! Inggih Bapak. Sing padha ngeterke bocah-bocah sekolah ya ngono. Ayo Le, ditata dagangane, dipersiap nih. Ditawak nih, laris-laris rezeki nih moro.

Kang Hendro yang ngono, Mbah kula gondrong mendengarkan kula. Matur sembah nuwun sing do follow. Karo uga iki sing padha wis persiapan arep nyambut gatel, anu nyambut gawe.

Kayak goyang disik. Ambil olahraga ngono lho, Bang. Terong gendruwo ne tak cepak ne. Kulupane yo wis tak siap ne. Ayo wong urip ki kudu ana panjang kae lho, Lur. Mbok Sriana sugeng njang. Sri wis gak minggat maneh, Mbah.

matur sembah nuwun, waalaikumsalam lho. Mbah Demin, salam kangge dulur-dulur Pasar Pakis. Ah, pada kalungan radio. Nggih, wonten ing sing mirsani TikTokipun. Gubuk asmara, Mbah. Wisnu, Jawa Timur, Lamongan. Madang gua, Mbah.

0: Kedodolane saya turun kok. Oh ini kok nge lagu mawon lomba pamit mulai. Oh alah yuk. Nge angsal ngomong lagu kok. Toin niku akeh nopo mbak. Oh iya api. Karo dodolan pecel karo dodolan ake. Ora apa-apa. Wong ngene ditawa. Gek wingi wis ditawa wong lho rile. Anu. Setengah embah. Oh ngono. Tapi yo ngono sak drijine. Alhamdulillah gek wis kanca-kanca dulur-dulur barang ki sing padha wis mbuka makarya utawa ki wis lagi masak ning dalem. Kaya dening Bu Leni cincin-cincin kok. Bu Leni, wah ngene iki ya arep dodolan bakso sayur, wis arep buka. Ngene iki ya wis nyetak. Ayo padha karo mbae kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tumbas pecel kula, Mbah. Kagem sedaya kemawon, kagem mbae nggih sehat-sehat. Baru muncul, Mbah. Ayo teko blonjo apa teko pindhi iki baru wangsul kula saking peken lah iya teko pasar iki baru ngono kalungan radio. Uga nika nggih sugeng nginjang kemawon kagem Kang Ponari. Wah matur sembah nuwun. Mbah, kula requeste Lintang Asmara. Nggih matur sembah nuwun. Mbayang hadir Mbah, kula Ponari. Oh alari. Sehat-sehat yo Ri. Masih ada-ada saka mbayang tegir kono ki. Ya sing penting sehat-sehat, dulur-dulur barang, keluarga wis kabeh ae kongkon sing anu ki seger waras. Ubur-ubur ikan lele lho.
1: Ubur-ubur ikan lele. Terus?
0: Ya iya ubur-ubur ya ikan lele terus manuk digoreng ae wis.
1: Enak nggih.
0: Ha iya padha karo ngono. Ayo jaga sembung naik VW.
1: Kajeng
0: ora nyambung nggih.
1: Lah ora nyambung. Kene ku sarapan pecel.
0: Lah alhamdulillah.
1: Sayuran apa, Mbah?
0: Iki mah
1: pinten-pinten dinten nak mboten on air nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Lembur terus.
0: Oh, ana lemburan ngono.
1: Peteng.
0: Iya.
1: Iki kula anu garap teng griya.
0: Nek kepengin budal peteng terus marem mulai padange nggawa senter, Nduk.
1: Nggih. Senter alit kok, senter.
0: Oh, cilik. Iya ora apa-apa, ora apa.
1: Niki anu, Mbah.
0: Apa?
1: Juragan kula teng Jakarta, kula garap teng griya sakniki.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Ya sing penting kan kaya ngono, Nduk. Iya.
1: Kula tak anu nyuwun napa ulame napa mau lele.
0: Heeh, ana lele tongel ana terus marono bali lele ya ana karo bali ndok. Iya.
1: Sayure napa?
0: Ya pokoke kuwi bumbu pecele siap lek sayure ngono ana tewel, ana rebung, ana manisa.
1: Kula utang kuwi nang salah.
0: Ampun lek perkara utangane nek mbahmu ki senengane ngutangi kok nduk tenan.
1: Kula utang nanging nyaure benjang nopo nggih Mbah mantun priyadin nopo.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa. Mari riyo mari sadurunge ora apa-apa. Lah masih meneh rebo iki lak mari riyo anduk.
1: Ulam lele digoreng.
0: Ya.
1: Dase kula sukaken kucing kula.
0: Oh, ngono wae. Iya.
1: Kucing kula wonten sanding kula niki lho. Iki sik tak pesenno nang Mbah.
0: Iya.
1: Meong-meong Mbah cek ben krungu. Iki meong-meong.
0: Meong.
1: Loh, kok mendel mawon. Ngedulam niki Mbah.
0: Oh, iya ora apa-apa.
1: Ning ndase tok.
0: Iki ya ana ki mendol.
1: Ndas nggih purun lho kula Mbah.
0: Iya, tapi ndase becak ana.
1: Kula tak atur salam nggih.
0: Iya, kanggo sapa?
1: Bagem Bu Sumiato. Bu Sri Gati, Bu Sriana,
0: Bu Sri Gati, Bu Sriana, ya.
1: Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Purnomo, Bu Pandan,
1: lajeng
0: Bu Riatin,
1: nggih Bu Riatin, pun supe Mama Ati.
0: Nah, iki ana Pak Ngatno, bojone Jengatno.
1: Nggih. lajeng Pak Sari'i.
0: Sari'i uga
1: aniku Pak Grandong,
0: walaupun
1: supe Pak Bergrandong.
0: Mm-mm.
1: Lajeng Mas Suryanto, Mas Aceng. Lajeng Cinten Maling Kang Dereng, Bu Marlena ugi.
0: Bu Marlena ya.
1: Mas Faris.
0: Faris.
1: Anu lan sedayanipun.
0: Oh iya,
1: Kang. Kulo tembange kok nyuwun niki lho.
0: Apa?
1: Kuto Malang.
0: Torerot, torerot.
1: Pasen rame.
0: Torerot, torerot.
1: Kuto nang Mbak?
0: Ya, Kuto Malang pancen nang.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun.
0: Moga-moga
1: jenengan tansah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Yo ya. Sederek-sederek nggih, Mbak.
0: Iya, iya, Nduk.
1: Senaos mboten nate tangge.
0: Heem.
1: Pun remen ngeten niki.
0: Padha
1: nom-noman kula rumen gadah kanca namine Mas Anton Kenang niku lho Mbak jenengan tepang ah.
0: Ha iya iya sing gondrong kuwi ya.
1: Menika wonten pundi Mas Anton? Kula nate to riyen teng daleme Mbak Rus teng mriku. Engkang teng desa napa? Panjenengan perso daleme Mbak Rus riyen?
0: Ero anu Mbayang Tegir.
1: Mbayang nggih kula nate lho dalan mriku.
0: Oh alhamdulillah ya ya ya ya.
1: Mugi Mas Anton Kenang nggih tansah pinaringan sehat walafiat. Lek jenengan panggih kula anu nggih titip salam nggih.
0: Iya ya ora apa-apa tak salamno. Suwun lho ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teh salam nongnu yo walikum salam. Kang Sutikno matur sembah nuwun 0938 sugeng injang lumbah sarapan pecel kula. Iki mulai biyen yo Sutik kae. Gak waras-waras di Sutik kae. Ayo iki yang bose anu iki lho bose beras. Aku matur sembah nuwun Kang Sutikno sing ana ning anu Sidoarjo kono iki ubur-ubur ikan lele Mbah. Ampil aku request pamit mule. Oke. Mboten kesupen wonten Mbak Rusmiaton, Mbah kula bareng tenis kula. Enten bareng tenis. Yo ora apa-apa wong anjene yo syarat dodolane ngene. Ana uang. Mbak. Kuk,
2: kula kembaryati Mbak Dolan.
0: Oh iya. Awakmu ngilang eten. Jentenan.
2: Mbak, kuk. Di pendengar yang bahas si wakil.
0: Oh, dadek orang.
2: Nomor Pak Grandong.
0: Kue nomor sudah loro.
2: Nomor telinga. Senangnya ure.
0: Ure, tepuk tangan.
2: Ayo. Kalah karo Bundariatin ya.
0: Mbak,
2: sarapan pecel Mbak, eple kenyes Bang Demir.
0: Oh, gandul-gandul ten.
2: Eple kenyes Bang Demir.
0: Gandul-gandul riaten.
2: Eple kenyes, sayangku pendengar penyiar idolaku yang ganteng yang manis.
0: Ya, sama-sama.
2: Mbak, tere sampe ini kok anu sih? Aku iwake iku ya godhong pring, ya godhong anu apa sih ngono kok diganti, diganti.
0: Oh, diganti.
2: Godhong apa, Mbak?
0: Lah iya digod
2: lek di sawah itu lho, enak iku.
0: Oh, godhong sawahan kuwi, sewil. Terus mari ngono ki cowek gopel.
2: Ya. Cowek gopel.
0: Heeh.
2: Ya iku seneng aku iku.
0: Iya ya padha ten, padha.
2: Anu iku lho, Pak anu anu langganan sing Pak siki lho, cepet
0: sing.
2: Heeh. Anu apa iku Mbak, iku Mbak. Halo Mbak.
0: Iku radio radione dimatikan dulu, Nduk.
2: Puisi.
0: Puisi.
2: Oh, senengane puisi ta.
0: Iya. Kowe ale salam, Ten.
2: Aku maca puisi lek senengane puisi.
0: Ten.
2: Salam.
0: Kowe ale salam saka Kang Slamet Arianto.
2: Oh, Kang Slamet salam sayang.
0: Heeh.
2: Terus sama mana?
0: Anu karo go ki iki tetep ae sariki.
2: Oh iya, salam sayang sariki.
0: Oh, radione ki dimatiin dulu. Anjene kok goceli ae.
2: Senengi nomor 3.
0: Hore, tepuk tangan.
2: Mbah, anu senengane apa Kang Sari ini puisi?
0: Puisi nduk, puisi.
2: Puisi apa? Iki, senengane sampean.
0: Iki
2: puisi
0: kan anu? Perjuangan,
2: puisi
0: perjuangan.
2: Rindu yang mendalam, ha?
0: Loh, perjuangan
2: puisi no. Rindu yang mendalam.
0: Loh kok rindu? Bah?
2: Puisi rindu yang mendalam, ha?
0: Loh,
2: puisine apa senengane?
0: Lah iki 17 Agustus iki kurang dilungkas kok.
2: Oh, lah kadung aku leren goleki.
0: Oh, iya ya, iya ya wis. Puisi. Bah?
2: Yo, leren golek iki saiki puisi anu kanggo Kang Sari iki.
0: Oh, Kang Sari.
2: Heeh.
0: Anu iku disiarno.
2: Anu Kang Sadewa.
0: Iya, Sadewa.
2: Puisi rindu yang mendalam jarene ngene.
0: Rindu yang mendalam. Heeh. Siarno, Nduk.
2: Inilah Bunda Riaten Bandulan akan membaca puisi Rindu yang Mendalam. Rindu yang mendalam. Gelora asmara yang begitu membara, kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna, menggelora satu getarkan jiwa, perlahan menusuk hati, bahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna. Jadi bayangane teman-temanku tak pernah sirna, penyare tim audio Bendara Tim Bandulan tak pernah sirna bayangannya, betul?
0: Lu lu wis tarik, wis tarik. Kok malah golek penyare?
2: Oh,
0: golek
2: penyare.
0: Lu iya iya
2: kanggo manten anyar.
0: Iya iya iya.
2: Dhuwur genteng tak saponane. Apa tenteng tak lakonane. Mas Haji Dwi Santoso. Nek wis seduduan, kudu apa tenteng kudu dilakoni, Mas Haji. Apa wonge, apa wonge kereng, apa wonge sabar, apa wonge ngedit, apa kelawan pokoke sifate kudu dilumoi, ya. Mas Haji nglumoi wateke sing wedok, sing ngecok nglumoi wateke sing lanang, ngono. Dadi rukun-rukun selalu dadi kakin ini, betul lah, Mbak.
0: Betul, betul. Iya. Iya. Iya.
2: Mbak, mangke kula sekarang ini pun napa sing diputer?
0: Lah kowe iki njaluk apa, Nduk? Ki
2: mom iki. Kan kates ning Tresno.
0: Oh iya iya.
2: Kalau kan sing mendes ya.
0: Oh iya ana.
2: Kan kates ning Tresno.
0: Ana, ana, ana, ana.
2: Nggih. Iki kula paringaken dateng sedua ya, Mbak.
0: Nggih.
2: Kalau mau sing
0: Mas Jeki.
2: Kalau mau, Mbak.
0: Heeh.
2: Bu Istri Utami. Atas sanggalanipun.
0: Suun ya, Nduk.
2: Pak Gandeng, macam suun sanggalanipun. Teng, ayo Teng. Bunda itu nomor terus senengi, senengi.
0: Kowe oleh salam Nduk, saka Bopo Sutikno.
2: Oh, Bopo Sutikno salam sayang dari Aten Bandulan ya.
0: Pokoknya tau, Bopo Sutikno iling-iling pas duet ambil awakmu Nduk.
2: Pokoknya ini yang akan duet dari Bunda Aten, saya ingin Bunda Aten tambah aja Nduk.
0: Sing biyen nang omahe Pak Tobil itu lho Nduk.
2: Oh, sing awak Tobil kan. Iki apa jane? Suweneng. Aku sik kumpul-kumpulan biyen suweneng.
0: Iya iya, Nduk.
2: Suweneng. Aku saiki gak lemet metu mbek anakku.
0: Iya, aja.
2: Kumpul-kumpulan kok anakku sajane suweneng.
0: Aja, aja, aja, aja, aja.
2: Aku jane ngene, umur 46 gak lemet metu ngono anakku.
0: Iya wis suwen ya, Nduk.
2: Heeh. Ikulah, salam mbek kabeh ya.
0: Ya.
2: Ngaten Bu Sri, Kanti Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco.
0: Ono komae Nduk. Ono komae. Kayak ono komae. Kayak ono komae.
2: Mau ya Pak Karen Bun. Tarif.
0: Sahur, sahur, sahur.
2: Mana, Mbak? Sing duan lagi semuanya ya. Mendaratan mesti ningkring lho. Ayo anteni luar negeri. Jakarta, Jember, Surabaya. Semuanya mendengarkan, Mbak. Nggih. Loh, penyari kok turu. Ayo Bu Marlena. Ayo Bu Titik Wagir. Ayo Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian. Loh, nanti nek wong penyari nek. Wis stop nih kuning se. Boleh ha. Semuanya salam sayang ya, satu biaya salam semuanya. Penyari salam sayang. Tuh, nanti deh penyari. Halo. Oh, ini anu. Pendengarku ini, penyari. Berarti tak dikasih penyiar. Halo.
3: Halo.
2: Pendengarku yang kucintai, halo.
3: Halo.
2: Ini siapa? Apa mau tarian, mau jula-juli?
3: Parian.
2: Monggo, penyiar beriatin.
3: Oke, parian.
2: Oh, pada parian, monggo. Mm-hmm.
3: Ini penyiarnya siapa?
2: Penyiarnya Riatin Bandulan.
3: Kuale, Tin, kuale.
2: Kuale.
3: Wong penyiare mbamu kok tenan. Desair iki kok.
2: Mbak semuanya ya.
3: Iya, iya, suwun, Nduk. Iya.
2: Anu timur juga umur, hati-hati ngelak. Ngombe luwe mangan ya, jangan lupa timur juga umur.
3: Kaya sepurai.
2: Itu sementara, hati-hati ya. Selatan bocah selawatan, barat awake dhewe besok nang akhirat. Dudu ake amale, ake donowe nang tonggo-tonggo rukun-rukun selalu sekeluarga yang bangga, betul lah.
3: Betul.
2: Sampun bangga. Assalamualaikum, ya. Dadalala.
3: Dadapu.
0: Ini kau wonten permen uga bapak

Kongki sampun jam 7:50 menit. Sing lagi nandang gerak. Ingkang wonten dalem sugeng enjang monggo muga ki tambah sehat. Sing ana rumah sakit barang ki

Matur sembah nuwun, gek putu-putune Mbah Semarang Raya iki padha ngumpul. Padha wis ngantri. Ayo disapa, Ger? Ki persiapan kurang sakilan kas ki wis 17 Agustus, wis wulan-wulan Agustus. Awal wulan Agustus biasane siji ana kerja bakti, loro ki aja nganti lari lali. Lae tumbas bendera umbul-umbul gek ngeramekke suasana kemerdekaan wulan Agustus. Lae ki awake dhewe mung apa ya jasane iki para pahlawan yang telah gugur kok. Ayo jamane mbae sik perang-perang biyen. Om kari tumbas umbul-umbul wae kok umbul-umbul wis warnane coklat kono ya sik digawe. Aja ya ngger, aja ya ngger. Lah ngono kowe kaya ngene iki ya ngono.

0: uri-uri budaya kearifan lokal aman ora ana peperangan. Lah iya kaya dene iki dodolan pecel ya aman. Ke jaman perjuangan biyen iki lek tak critake iki mulai isuk ngene sampai 17 Agustus gak jebul. Tenan. Akang Wasit matur sembah nuwun. Assalamualaikum sugeng injang kemawon bandemen saking kula nika, Mbah. Nika badhe anu putune nika Akang Wasit nika mandalan mangi salam go kuwi karo dulur-dulur, Mbah. Ya, sing ana ning Mandalan Wangi Wagir kono Mas Farid Harja, Mama Fitria. Radio RRI Malang, radio kebanggaanku. Heh, matur sembah nuwun. Ngono lho, Wong.
1: Follow.
0: Ndang ditukokke iki cagake gawe bendera, terus umbul-umbul dipasang. Lho ngono lho, wong mumpung ki kurang beberapa hari lagi ki wis ki wulan Agustus. Nah, yo jaman biyen ki kaya mbahmu ki ya kudur wae. Lah ngene kok, Mbah, kok nggih kula kleresen. Nika nggih tasik jam 8 20 anu jam 8 20 menit nika. Mugi-mugi dulur-dulur sing wis ana tempat makarya sing lagi utek ning apa dapur lagi masak lagi resik-resik. Mbah, kula Mama Fitrian kok asli kula Malang. Sakniki wonten Jakarta kula, Mbah. Ning kula mirsani panjenengan wonten TikTok nika. Walah, Yong. Ayo wong iki bandemen iki ya tuwa tenan. Lah lek ora tuwa temenan iki apa ya tuwa-tuwaan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak, monggo.
2: Sarapan pecel, Mbah.
0: Nggih, lek ten mriki sarapan pecel samet ketan.
2: Mas Budi kabar, Mbah?
0: Kabar kula nggih sae, alhamdulillah. Eh, jenten.
2: Kang Sariki kadhe nggih putu, Mbah.
0: Loh, kandhani ya. Sariki. Wulan Oktober niku.
2: Okay. Sampeyan sarang, Mbah, ngono ku.
0: Lho, aku ki wis dianu dicalang kok. Pokoke sing jaga terop mengko ki bandemin lho.
2: Andar muka rezeki ini Kang Sari ising uang
0: ya. Alhamdulillah ini kok pikantuk pambagio ini kok Bapak Widi saking Bu Bapak Sudi Waluyo
2: salam kenal. Pak Bambang, Pak.
0: Oke, Bapak Bambang
2: Mama Lingling
0: ini kok saking bunut ini kok lho dulu Mama Lingling
2: Kak Sari I kakek
0: Sari I yo kakek
2: Mbak Titi, Bu Pandan. Terus kakung kabeh, Mbah.
0: Walah, Yung, iya.
2: Kanggo mbahe mugi-mugi diberi kesehatan,
0: rezeki lan
2: barokah, Mbah.
0: Iya, matur sembah nuwun.
2: Sehat-sehat terus lho, Mbah.
0: Nggih.
2: Aja waras-waras, Mbah. Oleh waras sampe malah sepi.
0: Kongkon sehat tapi kongkon enggak waras iki piye to?
2: Tuh. Lek sehat iki sehat, Mbah. Lah lek sampean ku
0: iya.
2: Sak mamane waras iki lho sing susah aku mbah.
0: Oh iya. Iya. Nika pikantuk pambagyo saking Bapak Wasit, saking Wagir menika.
2: Ya temi ora munggah, Mbah.
0: Ya temi iki mang priksa jarene ku wis nelon.
2: Wah, alhamdulillah. Ambek sapa?
0: Lho kok iso ambek sapa? Ya ambek pilih ta nang dokter.
2: Oh,
0: nang puskesmas.
2: Patu glowing iku, Mbah.
0: Oh, temenan. Aja maneh ngono. Lha wong laler ate nemplek kepreset.
2: Pun Mbah nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, Bapak. Ngomong putu ae, Mbah.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 8 24 menit. Kang Jumai Karif matur sembah nuwung Kang. Ayo suwe ora tau mirengke. Mbahe dodolan pecel leplek kenyes. ora usah mangku, Kang.

Nekangge bumbonel sugeng injang. Nini karyanan engko lho, Mbak. Nggih matur sembah nuwun sehat-sehat selalu kangge keluarga. Tuan taku rugi sugeng injang. Putra Gilang matur sembah nuwun kagem bae mugi-mugi tansah pinaringan sehat.

0: Kanjeng Mas ninggal janji matur sembah nuwun gek menika nggih kula paringi kesempatan sekali lagi kanggone dulur-dulur niku Rama Yai ngaji ngasor mania kang wonten padhepokan menika lho. Ten pundi bangge ten menika turen menika. Salam nang jamaah lore mbabaan mbah kula. Nggih Rama Yai Lukman. Menika Rama Yai Lukman menika salam dumateng anu jamaah lore mbabaan menika. Kula napa duwe acara menika. Jen tenang. Enggak ada acara ten mriku to anu Rama Yai. Kula tak melu. Kali mbeto mendol. Mendol dugel, mendol tiren, mendol dempal. Gesu sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan.
0: Nggih, sugeng enjang. Mboten mecel.
1: Mboten.
0: Nika pikantuk pambagya saka Kang Mat.
1: Angsal ta ngoten niku salam.
0: Ora oleh salam ki lewis jangan tewel salam. Sarapan pecel.
1: Oh, lho sarapan urip wong pecel.
0: Sarapan urip wong pecel. Sehat-sehat alhamdulillah.
1: Okay, sehat sedayane nggih, Mbah.
0: Lho, anu separo.
1: Wis paling. Nggih. Terus mboten sehat nopo, sing sehat nopo?
0: Anu nika damel ngepel nika tasik radi sakit.
1: Oh, nggih. Ngoten niku anu, Mbah. Nyun dikeplekaken.
0: Mangkane niku kesandung-sandung ya gara-gara ngene iki.
1: Walala, mboten semerat. Anu tambah kok kesandung-sandung.
0: Ya drijine nika mboten enten motone.
1: Nggih. Mangkane dipasang, Mbah. Kesane mboten kesandung.
0: Pikantuk pambagya panjenengan saking Bapak Marsudi Waluya.
1: Nggih, kados rumah sakit nggih, matur suwun, Bapak.
0: Tak kandakno.
1: Nah. Beja napa, Mbah?
0: Ayo tak kandakno Marsudi Waluya kok kaya rumah sakit.
1: Yo lanjut
0: to. Ha iki jenenge wong
1: Waluya niku nama rumah sakit.
0: Oh, jeneng rumah sakit. Iya. Lek jeneng masak. Oh, enggak.
1: Ribon.
0: Ora.
1: Ribon, Mas.
0: Jeneng ora.
1: Jenengan Bejo.
0: Oh, iya. Anu.
1: Napa, Mbah?
0: Anu kula Bijol Demin. Nami kula Bijol Demin.
1: Oh, Bajol Demin, Mbah.
0: Ya.
1: Bajol Demin.
0: Lah, Bajol. Repot ae.
1: Loh, lah sanjange niku wau. Napa saya yang salah dengar?
0: Ya, anu yo salah dengar.
1: Kesumpelan nopo kinten-kinten, Mbah?
0: Hadir.
1: Terus hadir.
0: Ya. Nika Bapak Bambang sugeng enjang.
1: Bapak Bambang sugeng enjang. Nggih hadir sekali-kali.
0: Nggih.
1: Cek rolek sik urip.
0: Kula Bapak Bambang iku yo urip.
1: Sing mboten urip niku nggih. Sing ten kilan mriku.
0: Iya.
1: Mujur ngalor niku mboten urip.
0: Oh, iku ning kuburan, Nduk.
1: Lah njih, Mbah. Lah lek urip lak medani bocah.
0: Ayo ora bocah tok sing diwedeni kuwi.
1: Sinten?
0: Ya wong gedhe-gedhe barang.
1: Walah, nggih. Lah kula mboten medhi tambah medeni kula.
0: Iya, medeni Umi Joko kuwi ta.
1: Medeni sampean, Mbah?
0: Oh, alah.
1: Wujute.
0: Oh iya. Ya lali.
1: Kata tiang medhi kali kula soalnya, Mbah.
0: Oh iya.
1: Soalnya sanjange tiang-tiang niku ngeten.
0: Piye?
1: Lambemu pedes kaya lombok.
0: Kula.
1: Omonganmu pedes, terlalu sadis omonganmu, Mbah. Padahal tak rasa-rasane ku, Mbah ya. Ya pedesan lombok timbangane omonganku, Mbah.
0: Lho, la wingenane ngeses iku perkara lombok ya pedes.
1: Lho, Mbah ngeses enggak perkara lombok.
0: Oh iya.
1: Apa, Mbah?
0: sarapan pecel wong urip.
1: Lomba satu pertanyaan mohon dijawab. Ono lomba sing garai gak nges apa garai nges koro lombok.
0: Oh iya iya.
1: Apa ma?
0: Lah iya apa?
1: Lah aku sampean kok.
0: Oh sarapan pecel wong urip.
1: Gak urip pisan.
0: Iki kanggo sapa? Ki tak bungkus
1: ne.
0: Yo, pecel iki tak bungkus ne. Salame kanggo sapa?
1: Aku mau pecel, aku bosen pecel terus kali-kali yo rawon tambah, Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Wong kok diingoni kulo, bae yo aku mbek. Oh iya sih, wong jarene aku mbek kok. Apa tae?
0: Wis seru.
1: Mbek wedok.
0: Wis seru.
1: Lah yo apa maneh iki kok wis seru? Repot air iku mbak-mbak.
0: Awakmu iki tukaran apa piye to?
1: Dalem.
0: Loh. Loh. Andani ah. Yo maju. Oh alah yo. Nggih matur sembah nuwun kula derekne sepindah malih monggo lur. Ngandani ya ngene iki sing lagi nandang keras sepindah male muga-muga undang-undangan ndang cepet waras sing ana ning dalem uga iki sing ana ning rumah sakit kabeh wae tak aturi sugeng njang kemawon Bu Sri Purnama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, niku nggih sarapan pecel Mbah. Engga panjenengan puteraken tembang nika prapatan Kertanyana. Kagem bae pinaringan kesehatan sekeluarga, lancar rejekinipun kalian uga sugeng makarya, sampun kesupen. Kula rantos prapatane Mbah. Alah yo, nggih. Niki kangge Kang Arifin matur sembah nuwun bandemin sobo lepen kuk lagu nimba kepaling nggih. Niki kangge tembang tresno adereke piyambak ingkang wonten tlatah Jakarta menika nggih pingin diputeraken. Magelang hadir Mbak. Pai Noval ngalung.

matur sembah nuwun lho Mbah. Rasane ayem tenan. Jakarta melu

matur sembah nuwun kek dulur-dulur iki sing ingkang nembe mawon pinarak. Anika uga ki wis jam 8 petang 39 menit ki kudune persiapan. Aku tak toto-toto. Kek ning mpun ngantos uwal saking 100.3 tetep mawon. Kula nyuwun pamit uga matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Pas jam sedoso. Kabupaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI.
1: Dari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

0: Terima kasih maturun kagem sedaya kemawon. Jam 10 langkung 20 menit waktu Indonesia Barat alias setengah 11 ya. Setengah 11. Matur nuwun kagem engkang samnika manunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun teng adicara catur alaras mangke ngantos jam 3 wonten kula ingkang badhe ngrencangi ingkang badhe ngancani sampean kabeh dulur-dulurku sing saiki lagi menikmati suasana pekerjaan semangat ae aja gampang menyerah ya kan
1: malam.
0: Terus sing saiki lagi apa ya lagi ulang tahun juga lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk semuanya. Ya wis lek ngono aku ya bakal tetap ngancani sampean sampai engko ya jam 11 engko ya ana sing jenenge catur laras jagongan UMKM. Dadi aja nang dindi tetap nang kene ae ya kan sing kate request-request ya monggo kula tregal-gal request.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 11. Mekaten pawarto enggal
1: dari ilmu. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar di mana pun Anda berada di siang hari ini. Kembali hadir dari kawasan Jadi Panggung 58 Malang. Saya Taufik Bisbun yang akan menemani Anda semuanya di Catur Laras Jagongan UMKM. Di mana hari ini tentunya menjadi hari yang sangat spesial. Karena di penghujung bulan Juli, aduh, udah pada pusing kali ya. Di siang hari ini ya, jam 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saya akan ngobrol-ngobrol juga di Catur Laras Jagongan UMKM bersama dengan Ibu Indriawati Puspita Rini yang merupakan owner dari NR Kres Ngalam Rasa. Dan hari ini saya sudah bersama dengan beliau, saya akan sapa. Halo, selamat siang Ibu.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Apa kabar Bu? Saya Ge.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, Ibu, ini produknya hari ini dibawa adalah Owner Kres Ngalam Rasa. Ini kalau boleh tahu apa ini Bu, produk yang dibawa ke sini hari ini Bu?
1: Produk yang saya bawa hari ini adalah carang emas.
0: Carang emas, waduh, berapa produk... karat? 24 karat ini.
1: Carang emas ini satu box ini hampir 200 gram.
0: Oh, 200 gram. Oke. Gitu. Carang emas ini memang makanan jadul ya, bisa dikatakan seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Makanan jadul tapi kita buat dengan kekinian.
0: Dengan kekinian, luar biasa, luar biasa. Ini awalnya kalau boleh cerita gimana Bu sampai akhirnya bikin produk ini sendiri? Silakan.
1: Kalau boleh saya ngomong sebentar dari awalnya sih, sebenarnya saya berawalnya dari supplier sayur. Saya lama di supplier sayur sudah hampir 5 tahun lebih. Terus habis itu dengan perkembangan ya, perkembangan dan lain-lain, untuk itu saya harus beralih ke produk yang lebih tahan dan bisa dibawa kemana-mana. Dan di kebetulan kita tinggal di Indonesia ini kan penuh dengan bahan bakunya harus kita warisan leluhur lah. Jadi saya ingat dari nenek, nenek itu suka bikin ini.
0: Carang emas.
1: Iya betul, tapi masih jadul ya, masih jadul. Jadi ini saya kombinasi. Jadi resepnya nenek ini saya pakai, tapi saya buat udah yang kekinian.
0: Gitu.
1: Jadi sebenarnya sih sudah lama, cuman saya mulai ini kan ini kita launchingkan ini mulai kurang lebih hampir 2 tahunan lah gitu.
0: Hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahunan. Tapi sebelumnya berarti dulu jualan sayur. Kenapa sayurnya enggak diterusin, Bu?
1: Dulu saya sayur di supermarket.
0: Kita
1: supplier sayur emang dulu.
0: Jadi kirim-kirim aja gitu.
1: Kita ambil dari batu, kita supply ke seluruh supermarket di Surabaya, di Sidoarjo gitu. Salah satunya seperti di Hero, di Giant, di apa, di Matahari gitu.
0: Jadi seperti itu awalnya. Terus karena panggilan gitu ya, resep nenek ini biar gak punah ya. Akhirnya diteruskan dengan sentuhan kekinian, akhirnya menjadi produk yang bernama Carang Emas. Ini NR Kres Ngalam Rasa. Produknya apa cuman Carang Emas aja atau mungkin ada produk yang lainnya Bu?
1: Enggak, sebenarnya produk kami ini adalah produk unggulan kami. Ini istilahnya best seller kami gitu. Jadi saya ada seperti keripik getuk, ada stik ada gitu, terus stik keju ada gitu.
0: Jadi banyak ya?
1: Iya, ada beraneka.
0: Semuanya yang berhubungan dengan keras kali ya? Atau bagaimana?
1: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Yang
1: renyah-renyah.
0: Yang renyah-renyah.
1: Yang disukai anak muda.
0: Kamu ini juga suka ini Bu, yang keras-keras Bu ya? Namanya Sasa dia Bu.
1: Iya pastilah dia suka
0: ya. Tapi berarti dulu awalnya seperti apa sih Bu sampai akhirnya produk ini kemudian dikemas, kemudian dijual juga di beberapa tempat yang ada di mungkin Malang dan juga luar Malang?
1: Jadi awalnya kita hanya dipakai sendiri awalnya, memang dipakai sendiri,
0: dikonsumsi sendiri.
1: Tapi kita kemasannya masih berupa di mika aja waktu itu. Jadi biasanya kalau orang punya hajatan nih suka pesan ke kami gitu loh. Jadi memang kita ramenya di hajatan waktu itu, karena kan memang harus kalau yang di mika itu kan nggak bisa kita simpan terlalu lama ya, karena kan gampang melempem ya. Jadi kita yang istilahnya yang langsung konsumsi itu kita berani seperti itu. Nah terus akhirnya kita sih jalan-jalan ke Jogja. Kita dapat inspirasi di Jogja. Waktu di Jogja itu saya masuk di oleh-oleh. Hampir semua rata-rata di tempat oleh-oleh di Jogja itu kemasannya itu ada box semua.
0: Jadi terinspirasi gitu ya. Terus? Terus,
1: memang sih kalau box sih mikirnya juga untuk investasi harga ya, kan gitu. Saya lihat di kota Malang, mungkin di kota lain juga belum ada carang emas yang dalam bentuk box. Jadi kita investnya kita mengawalin dulu untuk boxnya ini. Sambil kita jalan ke pemasaran. Kebetulan kami sudah punya market, jadi kita udah menyampaikan aja bahwa kami akan muncul lagi tetap dalam produk tapi dalam kemasan yang lebih premium.
0: Oke. Nah, tadi sempat dibilang juga bahwa di Indonesia ini penuh dengan bahan baku. Selama ini pernah enggak ngalamin sampai stok bahan bakunya kehabisan gitu?
1: Kalau kehabisan sih enggak gitu. Jadi maksudnya
0: cuman harganya enggak fluktuatif, enggak bisa flat gitu atau harganya fluktuatif?
1: Kadang-kadang ada loss lagi kemas apa? Bahan bakunya, ubinya kurang bagus. Ubinya kurang bagus dan stok sedikit. Jadi kita kalau pas lagi permintaan banyak, nah kita ini kewalahan juga karena kan pas bahan baku lagi kurang bagus nih kan gitu.
0: Jadi memang cuman kalau sampai kehabisan benar-benar gak ada gitu gak sampai lah ya. Tapi biasanya kalau dari bahan baku yang kemudian di pasar tidak ada, ini kan akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, susah gitu karena otomatis biaya produksi jadi naik gitu. Apakah tetap harga jualnya nanti juga ikut naik?

0: dari Malang semua. Ya, dari ini kan kalau kalau kalau ini berarti kan bahan bakunya dari apa? Ketela atau apa?
1: Ubi Cilembu sama ubi madu.
0: Oh,
1: bisa okay. Ubi Cilembu, bisa ubi madu.
0: Oke. Okay. Kalau yang lain enggak bisa ya pakai yang itu?
1: Enggak. Kalau bisa sih carang Mas dari apel bisa, dari singkong bisa. Cuman yang udah saya pakemin ini yang dari ubi Cilembu saya pakainya.
0: Oke, okay. Tapi di Malang ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, aman dan aman. Supplier juga aman gitu ya. Oke. Tapi kalau dari kan tadi sempat dikatakan bahwa kadang bahan baku itu beda. Betul. Hasilnya juga berbeda
1: iya,
0: gitu.
1: Pasti.
0: Ini berarti suppliernya memang khusus untuk ubi yang di store ke ibu ini adalah ubi yang memang sudah dipilihin.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Pernah nggak dicoba ganti gitu Bu?
1: Kalau untuk itu kita nggak mau.
0: Nggak mau ya?
1: Nggak mau. Kita okay. Sudah kalau karena kita sudah ada rumusnya, sudah paten gitu ya.
0: Gitu. Jadi istilahnya tetap pakai umbi jenis itu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Dulu pernah juga waktu trial and error-nya itu butuh waktu berapa lama sih Bu sampai akhirnya produk ini benar-benar jadi produk yang wow, udah bisa langsung dipasarkan gitu.
1: Kita sih enggak butuh lama sih, sebulan aja.
0: Satu bulan.
1: Karena kebetulan memang sudah ini udah bidang kami soalnya udah bidang kami di UMKM, kita sudah punya beberapa produk-produk itu. Jadi emang produk kami ganti-ganti gitu apalnya ya,
0: okay.
1: Ganti-ganti. Jadi kita sekarang sudah punya produk yang pakem seperti ini gitu.
0: Gitu.
1: Jadi kita udah nggak kebingungan lagi kayak gitu.
0: Udah nggak kebingungan, istilahnya secara pasar sudah ada gitu ya Bu ya. Oke. Menarik sekali ya ini carang mas. Dulu mungkin orang menganggapnya wah ini makanan jadul, tapi di tangan Ibu Indriawati Puspitarini ini akhirnya carang mas menjadi satu makanan yang premium yang bukan hanya bisa dinikmati orang zaman dulu, tetapi anak-anak muda zaman sekarang pun bisa menikmati dan tahu oh carang mas tuh seperti ini gitu. Sebenarnya kalau dari bahan baku Bu, selain umbi apa aja sih sebenarnya yang dipakai untuk membuat carang mas ini sendiri?
1: Gula merah itu kita diambil dari yang enak tuh dari Blitar.
0: Oke. Ada suppliernya juga itu ya?
1: Ada. Kebetulan kami ada saudara di sana gitu. Gula merah itu. Ya udah, bahan intinya adalah gula merah sama ubi itu aja.
0: Oke. Kalau untuk proses dari pembuatan carang mas sendiri Bu, butuh waktu berapa lama sih, atau mungkin sekali produksi berapa kilo gitu?
1: Kita kalau mendatangkan ubi itu bisa sampai 50 kilo, bahkan bisa lebih ya. Kita proses pengerjaan tuh tiap hari, cuman kita kalau Sabtu Minggu kita libur. Kecuali kalau memang ada pesanan
0: khusus gitu ya. Jadi insidental lah ya kalau pas kayak gitu tuh ya.
1: Tapi kalau produksi terus berjalan.
0: Terus berjalan ya Bu. Ada berapa karyawan Bu?
1: Karyawan
0: yang bekerja?
1: Karyawan yang untuk itu kita 4 ya.
0: Ada 4 untuk produksi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Termasuk saya sendiri.
0: Oke, nggak apa-apa. Yang namanya owner bekerja itu berarti justru secara quality controlnya pasti akan jauh lebih ketat gitu kan. Oke. Kalau dari prosesnya itu sendiri biasanya gimana sih Bu prosesnya?
1: Proses pembuatannya. Kalau proses pembuatannya sih kita kan kalau ubi kita minta yang udah langsung bersih ya.
0: Oke. Dari suppliernya memang udah dikirim dalam keadaan sudah bersih gitu ya.
1: Iya, kita ada dua sih, terkadang bersih kadang enggak, tapi kita rata-rata minta yang udah bersih. Karena untuk mempermudah kita untuk proses. Juga limbahnya enggak kotor juga.
0: Gitu.
1: Terus setelah itu kita peralatannya sebenarnya kelihatan sederhana. Ini seperti kayak putri ngerjain ini.
0: Kok bisa Bu?
1: Karena dia enggak sembarangan langsung dibuat sambilan atau apa enggak, kan dia harus pelakonnya khusus. Makanya ini kami bilang makanan ini agak ini apa ya?
0: Premium.
1: Wong ayu. Jadi gini, jadi setelah ubi bersih ya, kita parut. Kita parutnya ini kita juga punya parutan khusus yang seperti stainless gitu ya. Itu setelah itu kalau udah sih kita goreng, kita punya wajannya besar gitu. Wajannya besar. Nah setelah dari itu proses penggorengan dan otomatis dicampurin dengan gula ya, gula merah itu tadi.
0: Oh berarti ya. Waktu digoreng itu sudah dicampur dengan gula?
1: Kita goreng dulu, nanti kita campur.
0: Nah
1: itu butuh suatu apa ya ada
0: timing,
1: ada seninya juga, ada rasa untuk ini gitu, ada ininya gitu. Jadi nggak semua orang bisa gitu loh, kayak gitu untuk yang mengaduk di gulanya itu nggak semua.

0: orang biasa, jadi ada orang khusus gitu loh.
1: Nah, oh, oke. Nah, sentuhannya beda gitu.
0: Benar
1: ya?
0: Sekali. Hmm.
1: Terus ya, terus.
0: Kalau sudah selesai itu, dalam keadaan nangkat-nangkat itu kita pakai sarung tangannya langsung kita cetak.
1: Itu jarinya ini. Seperti
0: ya, kita cetak. Nah, ini cetakan kita dari stainless nih juga. Karena kalau stainless hasilnya beda. Jadi ini ada dua keping nih atas bawah.
1: Oke.
0: Jadi ini terus ini kalau kecil gini kan otomatis makan minyaknya kan enggak terlalu ini. Maksudnya enggak nyerap minyak kan dia langsung kering gitu.
1: Oke.
0: Jadi dia enggak ini loh kering kan ini.
1: Iya, enggak ada bekas minyaknya gitu ya. Iya,
0: misalkan ada cuma sedikit enggak. Jadi kering gitu.
1: Oke.
0: Jadi misalkan mau dibawa kemana aja ini aman minyaknya.
1: Oke. Okay. Bu, berarti itu waktu penggorengan itu kan otomatis di atas minyak gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk proses pencampuran dari gulanya sendiri itu apakah sama minyak-minyak sekalian atau ditiriskan dulu?
0: Jadi gini, gulanya kita kerjain dulu terpisah.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya semalam kita kerjain dulu. Nah, setelah itu pada saat penggorengan itu digoreng nanti kita campur. Sedikit-sedikit gitu. Tapi sudah ada komposisinya. Perbandingannya sudah ada gitu.
1: Oke. Kalau menemukan komposisi itunya
0: kita
1: butuh
0: kan,
1: waktu atau memang sudah ada gitu ya.
0: Makanya kan saya bilang warisan nenek abis itu, karena nenek itu suka bikin gini. Nah, jadi nenek punya itu terus abis gitu kita kembangkan, kita otak-atik gitu.
1: Betul. Luar gitu. Biasa berarti ya. Akhirnya karena memang sudah ada pakemnya gitu
0: orang
1: ya.
0: Orang desa ya, orang desa. Ya.
1: Tapi memang bikin acara emas tuh nggak segampang bikin menanak nasi di Magicom gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Karena memang ada proses-proses yang butuh ketelitian, butuh ilmu dan juga butuh resep rahasia.
0: Betul
1: seperti
0: sekali.
1: Itu. Oke.
0: Okay. Ibu, kalau sudah jadi pun itu harus langsung kita pack ya. Kalau enggak gitu dia akan melempem.
1: Oh.
0: Jadi makanya dia ini harus istilahnya kalau sudah
1: perlakuan khusus gitu ya.
0: Kayak orang ayu.
1: Oke. Oke, oke.
0: Gitu. Jadi dia enggak mau dikesampingkan, enggak mau.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Berarti itu enggak proses untuk pengemasannya itu dalam kondisi hangat-hangat, panas atau dingin?
0: Sudah agak dingin sedikit. Kira-kira sudah masuk di suhu ruang, kita masukin ke sini.
1: Oke, terus langsung dipres di biar
0: enggak juga. Pertama awalnya enggak juga dulu, saya masukin dulu di plastik. Kalau sudah di packnya ini ya. Tapi enggak saya langsung siling, sealer enggak, tapi tunggu masuk semua dulu, nanti kira-kira berapa jam gitu baru kita sealer. Gitu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi supaya kalau sudah masuk di sini aman, karena plastik ini kita mika, ini dari mika plastiknya.
1: Dari mika, itu sudah dijamin tidak ada udara yang masuk gitu ya Bu ya.
0: Ini 7 bulan kuat ini.
1: 7 bulan.
0: Dan masih keras.
1: Oke. Okay.
0: Jamin ini udah.
1: Luar biasa. Ini yang bikinnya keras ini ya.
0: Yeah.
1: Makanya namanya NR Keras Ngalam Rasa. Kalau dari nama ini sendiri tuh sebenarnya terinspirasinya dari apa Bu?
0: Karena kan kita tinggal di Kota Malang.
1: Betul.
0: Nah, supaya seolah-olah produk saya ini ibaratnya ini apa ya, diakui masyarakat Malang ya.
1: Ikonnya gitu ya.
0: Saya pakai ikon Malang dalam rasa. Dan ini juga karena kan kalau dari Kota Malang ada acara itu kan biasanya juga ambil ke kami untuk goodie bag.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Dinas-dinas gitu.
1: Kalau NR sendiri apa Bu?
0: Iya, NR itu N itu kan ngalam, R rasa. Ngalam rasa.
1: Oh, ngalam rasa. Iya.
0: NR.
1: NR Kres ya, ngalam rasa.
0: Nah, waktu saya izin izin haki untuk ini, awalnya kan saya pakai NR aja. Nah, takutnya daripada nanti ada yang ditolak izin saya.
1: Betul.
0: Saya tambahin NR Kres gitu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi untuk membedakan supaya izin saya enggak dikembarin orang, saya juga enggak ngembarin.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya, udah paten lah ya, ya istilahnya ya.
0: Karena seluruh Indonesia kalau izin hak merek ini kan dicek semua.
1: Betul
0: boleh,
1: sekali. Ternyata sudah keluar gitu ya. Oke. Jadi memang prosesnya juga lama. Berarti ini secara legalitas dan sebagainya udah aman Ibu ya?
0: Lengkap semua aman.
1: Untuk proses perizinan dari segala sesuatunya termasuk PIRT dan sebagainya udah
0: lengkap
1: aman.
0: Semua aman.
1: Oke. Ini berarti tergabung dalam satu komunitas atau bagaimana?
0: Iya sih, saya juga kebetulan memang saya juga di komunitas. Kalau komunitas yang saya milikin, satu saya masuk di IWAPI. Terus kedua saya di megang di Idea Press komunitas UMKM. Kebetulan saya juga kebetulan saya jadi juga koordinator dan ketuanya. Terus di Pasar Ibu saya juga megang sebagai ketua di UMKM-nya. Jadi gitu. Jadi saya memang selain nggak hanya produk sendiri-sendiri, biasanya saya kalau ada acara apa-apa, produknya teman-teman saya bawa, biasanya itu gitu. Jadi kita kelompok gitu ya.
1: Iya,
0: saya ajak mereka, produknya mereka saya ambil.
1: Oh iya, saya pernah MC juga di acara Pasar Ibu kalau nggak salah.
0: Gitu ya.
1: Iya, di Batu. Tahun kemarin kalau nggak salah ya.
0: Emang Pasar Ibu ada beberapa di kota-kota.
1: Iya. Pada saat itu di Batu sih kebetulan. Oke, dan ini sudah ada yang bergabung. Mungkin kita bisa terima dulu aja. Sayang sekali dimatikan Ibu. Oke, mungkin ada yang ini ada yang nanya Ibu.
0: Iya.
1: Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, minta alamatnya Kres G. Makasih G dari Ibu Nani. G, siap. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Bu, alamat dari Kres ini sendiri di mana?
0: Outlet kami ada di PBI Blok H1 nomor 11 area Blimbing, Kecamatan Blimbing.
1: Oke.
0: Itu outlet kami ada di situ.
1: Oke. Berarti ada di Blimbing ya Bu ya.
0: Nanti kontak kami ada di 0812 3582 0491.
1: Oke deh. Jadi itu ya yang nanti mau pesan. Terus kalau ini untuk apa Bu namanya? Desain-desain dari boxnya sendiri ini seperti apa Bu? Apakah desain sendiri atau mungkin ada tim atau mungkin dibantu dengan siapa gitu?
0: Kalau desain ide dari kami sendiri, nanti setelah itu saya serahin ke untuk tim desain.
1: Oke.
0: Tapi ide kami seperti ini gitu.
1: Terus ada kendala Bu mungkin selama ini secara untuk pemasaran dan sebagainya? Aman ya?
0: Sebentar aman.
1: Sebentar aman ya.
0: Cuman yang ya itu tadi sementing itu ubinya aja.
1: Ubinya ya, selama bahan bakunya masih aman gitu ya.
0: Selama bahan bakunya aman.
1: Ada dari daerah mana Bu?
0: Kita ambil dari Kepanjen.
1: Malang Selatan lah ya, Malang Selatan. Karena memang di sana juga terkenal umbi-umbiannya juga, kelapa dan sebagainya. Memang di sana melimpah sekali ya untuk hasil alam seperti itu ya. Itu tadi Ibu Nani ya sudah dijawab pertanyaannya. Terima kasih dan matur nuwun. Untuk nomor WA-nya kurang jelas Mas. Dibaleni Bu. Silakan. Nomor WA-nya monggo silakan dicatat.
0: 0812 3582 0491.
1: Sebentar Bu, saya biar saya tulis juga ya. 0812 3582
0: 0491.
1: Ini mungkin yang buat punya saudara yang ada di luar kota mau cari oleh-oleh bisa langsung hubungi nomor ini gitu ya Bu ya.
0: Siap.
1: Kalau untuk pemasaran sendiri mungkin selain di di outletnya sudah kemana aja Bu produk ini?
0: Di Malang Raya hampir semuanya kami sudah ada, di Kota Batu semua. Kalau mau cari produk saya di oleh-oleh di Kota Batu bisa dicek ada semua. NR Ngalem Rasa.
1: Kelihatan
0: sekali boxnya warna orange.
1: Dan itu produknya bukan hanya carang emas aja ternyata ya Bu ya. Banyak sekali produk-produk yang bisa didapatkan gitu. Dan untuk hampir di pusat oleh-oleh yang ada di sekitar Malang Raya Kota Batu ini kayaknya sudah ready semua gitu ya. terima kasih Mas, sehat, matur nuwun sangat sudah bergabung. Silakan untuk yang mau bergabung kembali boleh ya, bisa bergabung juga. Tadi ada Bu Sri Purnomo juga yang sempat minta lagu. Nanti ditunggu untuk lagunya. Terus untuk ada yang mungkin punya juga beberapa pertanyaan terkait dari produk Carang Mas Kres ini langsung aja bisa. Tadi nomor handphonenya sudah di share juga Bu. Ini ada sosial medianya juga kah atau bagaimana?
0: Ada, kita ada IG, ada FB, ada TikTok, ada
1: di apa? Boleh di share?
0: Ngalam Rasa.
1: Oke, langsung ngalam rasa gitu ya.
0: Iya, ngalam rasa. Ngalam underscore rasa.
1: Ngalam underscore rasa itu di FB, di TikTok, di apa namanya? Di Instagram juga sudah ada. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini sendiri tadi bisa bertahan berapa lama, Bu?
0: 6 sampai 7 bulan.
1: 6 sampai 7 bulan. Yeah. Oke.
0: Okay. Nah, saya jamin, benar.
1: Itu pokoknya disimpan tapi penyimpanannya juga harus benar gitu ya.
0: Iya, dalam kondisi seperti ini, packing seperti ini kuat sampai 6 sampai 7 bulan.
1: Oke. Okay. Nah, jadi di suhu ruangan ya maksudnya?
0: Iya.
1: Jangan ditaruh di teras rumah gitu ya, jangan ya.
0: Enggak, maksudnya dalam artian masih tertutup ya, enggak belum digunting, belum dibuka.
1: Oh, iya iya iya.
0: Kalau sudah dibuka itu pasti kena angin ya, otomatis kan gampang pelempem.
1: Betul, betul, betul, betul, betul, nah, betul, gitu. Betul, betul, betul, betul sekali. Bu, paling banyak ada enggak sih bulan-bulan tertentu tuh yang membuat produk ini tuh jadi kayak buruan gitu?
0: Jadi gini, untuk siklus ya, siklus penjualan setiap tahun itu kalau kita bilang mulai Januari ya, Januari sih masih bagus karena kan yang paling puncak-puncaknya itu di Desember, di akhir tahun itu kita lagi ngehitnya. Nah, itu kalau bilang paling puncak ya, itu berjalan terus lanjut sampai nanti itu langsung lempeng terus rame. Nanti mendekat Juli nih kalau liburan sekolah masih rame lah. Nanti mulai Agustusnya agak slow dikit.
1: Oke.
0: Okay. Agak slow dikit karena mungkin ya bulan-bulan sekolah banyak karnaval, biasanya mungkin kan orang malas keluar karena macet ya.
1: Betul.
0: Nah, kan gitu. Nah, ini agak slow dikit nih. Nah, nanti setelah melewati September ini udah mulai ramai lagi.
1: Okay.
0: Jadi memang dalam grafik untuk setiap tahun bulan tuh ada, ada masanya. Jadi grafiknya tuh ada.
1: Okay.
0: Jadi puncaknya tuh di
1: Desember.
0: Di Desember. Jadi sebelum November Desember tuh ramai-ramai, sampai Januari tuh ramai. Justru kalau misalkan di puasa itu oleh-oleh sepi.
1: Itu
0: bedanya sama sayur seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kebalikannya. Jadi kalau di puasa ini sepi. Jadi karena mungkin orang-orang kan malas pergi.
1: Betul.
0: Malas pergi terus malas berwisata ya.
1: Jadi
0: jadi nanti mulai mendekati
1: Lebaran,
0: hari raya, itu mulai H-2 itu mulai agak jalan lagi. Tadi udah mulai H+3 tuh udah rame terus.
1: Oke.
0: Gitu, itu grafiknya seperti itu.
1: Luar biasa. Oke deh.
0: Seperti itu.
1: Oke. Berarti sampai sekarang sayur juga masih jalan nih, Bu?
0: Kalau sayur saya sudah enggak. Jadi kebalikannya gini, kalau sayur saya kalau puasa hari raya saya enggak bisa kemana-mana, saya enggak bisa mudik. Karena enggak boleh libur sama supermarket.
1: Betul.
0: Jadi justru rame-ramenya tuh puncak itunya di hari raya itu.
1: Full-fullan ya.
0: Tanggal merah, Sabtu Minggu itu rame.
1: Oke deh, pendengar, dan jam 11:38 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, dan untuk Anda semuanya yang mungkin hari ini tengah mendengarkan ataupun juga tengah beraktivitas, tak lupa saya juga mengingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat, pukul 11:38 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan kita akan break dulu sejenak, nanti kita akan lanjut lagi selepas kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga...
6: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
5: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
4: Loh kok bisa Mbah?
5: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
4: Oh, benar juga ya Mbah ya.
5: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan,

0: Baik pendengar, kita kembali lagi jam 11.46 waktu Indonesia Barat. Masih juga ngobrol bersama dengan Ibu Indriawati Puspitari di SA yang merupakan owner dari NR Kres ya. Ternyata saya tadi sempat nanya bahwa NR itu artinya apa Bu? Ternyata ngalam rasa. Wah. Ini tadi saya juga sudah ngobrol bersama dengan Ibu Rini waktu off air. Ternyata tuh produknya ini udah hampir di setiap pusat oleh-oleh yang ada di Kota Batu dan juga Kota Malang ini udah ada semua Ibu ya. Oke, kalau untuk produk ini yang sudah dibawa mungkin ke luar negeri atau keluar kota ada juga Bu?
1: Sudah ada.
0: Itu ceritanya gimana?
1: Kalau yang itu kita dari kita promo ke teman-teman.
0: Oke.
1: Teman-teman kami yang ada di luar pulau, kita kasihin kirimin dulu deh.
0: Gitu. Oke. Terus akhirnya mereka ada yang order juga gitu.
1: Jadi di kita di Jawa Timur, Jawa Barat, kita sudah pernah kirim-kirim lewat melalui paket sudah CNT.
0: Oke. Jadi sudah terpercaya lah ya Bu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dari ini kan sudah ada di beberapa pusat oleh-oleh Bu. Iya. Itu kebanyakan kalau dari pusat oleh-oleh itu sistemnya gimana sih Bu? Beli putus atau bagaimana?
1: Biasa sih kalau sistem olah-olah di itu mesti ya konsinasi, tapi walaupun konsinasi tidak ada kembali. Memang realitanya kalau orang melihat tuh kayaknya takut ya, mungkin yang punya nggak tahu.
0: Betul.
1: Konsinasi pikirannya orang, kalau nanti nggak habis kembali, tapi realitanya memang tidak pernah.
0: Pasti habis. Betul. Berarti memang balik lagi ya habisnya ini balik lagi soal produk kita. Produk kita harus benar-benar memang produk yang berkualitas. Produk yang memang bisa diandalkan gitu ya. Jadi biar nantinya ketakutan kita akan sebuah konsinasi ini bisa hilang. Karena memang kita udah yakin sendiri dengan produk kita ini bahwa ini adalah produk yang premium. Produk yang memang secara kualitas sudah bisa diadu gitu ya. Oke.
1: Jangan takut berinovasi, jangan takut tidak laku.
0: Betul. Yang penting yakin aja gitu ya. Oke.
1: Bagian dari doa kita.
0: Betul sekali. Seperti itu ya. Oke deh Bu, ini kan udah kemana-mana. Terus udah banyak juga dibawa kemana-mana. Pernah ngalamin kendala gak Bu? Ya selain mungkin bahan baku gitu. Mungkin ada yang waktu pengiriman akhirnya pecah dan sebagainya. Atau bagaimana?
1: Kalau kendala sih mesti ada walaupun tapi alhamdulillah sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
0: signifikan.
1: Yang makanya kan kita kan pakai packingnya untuk yang
0: premium.
1: Premiumnya pakai ini karena ini aman, jadi kita boxnya juga sudah nggak goyang ya. Terus kita tulisin jangan dibalik.
0: Jangan dibalik, jangan dibanting.
1: Karena ini kalau dibalik nanti gampang hancur ya.
0: Iya betul.
1: Karena ini emang Putri Ayu soalnya.
0: Putri Ayu. Dari proses pembuatannya udah sangat premium sekali ya. Yang pasti dijamin dari rasanya juga pasti dijamin bakalan premium. Jadi buat Anda yang juga penasaran dengan produk ini, Anda bisa langsung follow aja di Instagramnya di @ ngalam rasa.
1: Ngalam_rasa
0: itu baik di TikTok, di Facebook ataupun juga di Instagram ya. Dan untuk Anda yang mungkin butuh oleh-oleh, wah ini sudah tersedia di hampir setiap oleh-oleh yang ada di Kota Batu dan juga Kota Malang. Bahkan mungkin di luar ada Bu, Sidoarjo, Surabaya. Karena dulunya
1: gini, sebenarnya kita dulu emang juga pernah nyapri-nyapri di toko oleh-oleh di Surabaya, tapi dengan produk yang lain. Tapi untuk yang produk ini, saya emang belum masuk, cuman hanya teman aja yang bawa. Jadi kita istilahnya titip ke teman aja, jadi teman yang bawa gitu.
0: Teman yang bawa.
1: Jadi bukan saya yang jalan sendiri.
0: Ibaratnya
1: kayak reseller gitu.
0: Reseller. Oke. Menarik sekali. Oke deh. Dan Bu, ini harapannya untuk produk ini sendiri seperti apa Bu?
1: Produk saya ini, saya berharap kalau gini ya, untuk masalah ini saya jamin untuk kualitas tidak akan kecewa. Karena saya benar-benar memperhatikan kualitas dari bahan bakunya sampai penyimpanan dan proses semuanya.
0: Proses semuanya, packingnya juga packing termasuk semuanya.
1: Jadi saya benar-benar istilahnya cerewet ya kalau produksi ini. Jadi kita ke orang, ke karyawan kita juga saya benar-benar ini banyak ngomong gitu supaya benar-benar produk kita ini orang yang beli ini nggak bakalan kapok.
0: Betul.
1: Kalau bisa balik lagi dan bawa temen.
0: Betul.
1: Itu.
0: Seperti itu.
1: Itu. Terus ini saya pengennya nanti ada inovasi lagi. Nanti mungkin yang ada carang mas pedes.
0: Okay.
1: Jadi nanti mungkin kita tambahin ada seperti cabai bubuk atau apa, jadi untuk yang mungkin sekarang kan musimnya anak-anak muda suka yang pedas-pedas gitu.
0: Betul sekali ya. Karena kalau kita ngomong sekarang Mas, itu identiknya sama yang manis-manis gitu kan. Mungkin nanti ada satu kreasi lagi yang dilakukan oleh NR ini atau Ngalam Rasa ini dengan topping yang lain gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Ditaburin bubuk cabai.
0: Oke. Beda tapi berarti ya. Oke. Selain Carang Mas, mungkin boleh di-spill untuk produk-produk yang ada di NR Rasa atau Ngalam Rasa Kresi Debu.
1: Ada grup keripik getuk ada. Kita kerja sama teman.
0: Oke. Yang jadi, itu kerja sama-sama teman ya.
1: Kerja sama-sama teman. Jadi ada divisinya masing-masing gitu ya.
0: Okay.
1: Terus keripik apa bayam juga ada.
0: Okay.
1: Terus habis gitu stik tempe ada.
0: Okay.
1: Stik tempe ini saya baru bikin kemasan. Kemasan yang agak ini ya, Pak, agak premium. Jadi supaya nanti kalau jalan ini sudah aman gitu loh. Jadi enggak sudah kita sudah pasarin tapi masih di kemasan biasa.
0: Sebatas kemasan biasa lah.
1: Kemasan biasa, tapi yang untuk premiumnya saya masih lagi masuk ke percetakan. Nanti kita belum launching untuk yang stik tempenya.
0: Gitu. Nanti kalau sudah launching pasti juga bakal jadi bahan premium lagi gitu ya.
1: Amin.
0: Karena kan biasanya orang tempe lagi, tapi nanti di tangan dari Ibu Indriawati Puspitar ini semuanya akan menjadi beda ya, dan layak untuk konsumsi, layak untuk jadi oleh-oleh juga gitu ya.
1: Oke deh. Keripik tempe kan udah banyak.
0: Betul.
1: Kalau stik kan mungkin
0: masih belum begitu banyak. Oke. Nah, Bu, kalau dari ini kebetulan kan Ibu juga tergabung di IWAPI ya.
1: Iya.
0: IWAPI. Nah, ini sebetulnya sedikit kita spill enggak apa-apa ya, Bu ya?
1: Boleh.
0: Iya. Ini berarti semacam komunitas gitu yang memang isinya adalah para pengusaha gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Makanya dari situ begitu solid gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini berarti sistemnya saling membantu gitu atau bagaimana?
1: Betul. Jadi berkolaborasi ya untuk IWAPI. Jadi di IWAPI saya mengajak untuk teman-teman yang UMKM juga jangan takut untuk mengikuti suatu kelompok organisasi. Karena kelompok dengan kelompok itu kita bisa menambah wawasan, pengetahuan dan mungkin juga
0: relasi.
1: Relasi dan mungkin bisa membantu pemasaran kita.
0: Okay.
1: Gitu. Karena kalau di IWAPI pasti kan setiap kali pertemuan itu juga ada ini ya, display produk.
0: Okay.
1: Display produk, jadi paling enggak kita perkenalkan produk dan gitu. Dan IWAPI sendiri itu kan di seluruh Indonesia. Kan di seluruh Indonesia kan ada IWAPI dan itu IWAPI kan sudah berdiri sudah 51 tahun. Sudah 51 tahun. Itu kan Ibu Dewi Motik ya pendirinya. Jadi bukan orang-orang ini
0: yang sembarangan gitu ya. Maksudnya bukan orang-orang biasa tapi orang-orang yang memang memiliki pengaruh gitu ya.
1: Orang kalau udah ngomong IWAPI jadi kita tuh sepertinya produk kita terangkat.
0: Betul.
1: Karena kan di seluruh Indonesia pasti ada IWAPI. Gitu.
0: Oke. Dan kalau mau gabung syaratnya apa, Bu?
1: Enggak ada susah sih, cuman ya itu tadi ngumpulin KTP aja. Terus nanti ya ada seperti biasa namanya keanggotaan tuh pasti ada.
0: Iuran anggota dan sebagainya ada, gitu. Tapi memang nanti bakal banyak keuntungan juga yang bisa
1: kembali lagi ke kita lagi.
0: Jadi kita nanti
1: bisa kenal dengan yang di IWAPI dari berbagai kota yang lain. Kita bisa berkolaborasi dan tidak ada saling menjatuhkan, enggak. Jadi kita memang kalau ada event-event kita malah diajak.
0: Oke. Terima kasih Ibu Indriawati, luar biasa sekali. Sudah hampir jam 11:55. Ini produknya, ini ditunggu untuk inovasi yang lainnya dari Carang Mas NR atau Ngalam Rasa ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga kita bisa memberikan inspirasi juga buat ibu-ibu di sana. Nah, mungkin terakhir deh, Bu, pesan untuk pendengar kita yang pengen oleh-oleh nggak begitu-begitu aja, monggo silakan, bisa kemana?
1: Kepada pendengar RRI di Kota Malang dan sekitarnya, kalau Anda misalkan mau membutuhkan oleh-oleh Kota Malang, bisa kontak kami di 0831-4291-9228 atau di 0812-3582-0491. Untuk produk kami tidak hanya jarang mas, ada juga keripik tempe, stik tempe, bayam brasil, keripik cireng, dan lain-lain, sambal pecel juga ada, kue kering juga ada, dan lain-lain produk kita punya ada katalognya, nanti bisa saya kirimin katalog kalau memang dibutuhkan, karena katalog kami siap
0: banyak
1: ada.
0: Sekali ya Bu ya, produknya cukup banyak, jadi buat Anda yang bingung lagi ke Malang, mungkin sekarang lagi liburan di Malang, mau balik, ya saya maunya yang anti mainstream nih oleh-olehnya. Nah, salah satunya ya mungkin carang mas ini betul, bisa jadi sebuah
1: yang
0: alternatif.
1: Yang mager mungkin di hotel malas keluar, tinggal nanti bisa
0: calling aja.
1: Nanti kita kirim melalui Gojek, ada aplikasi nanti untuk biayanya ongkirnya ya mengikuti dari aplikasi.
0: Betul sekali. Oke deh, terima kasih untuk Ibu Indriawati Puspitarini SE yang merupakan owner dari NR Crest Ngalam Rasa, udah ngobrol-ngobrol di Dialog UMKM edisi kali ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga next time ada banyak varian lagi yang dibawa ke sini gitu ya. Biar makin dikenal luas oleh masyarakat.
1: Amin, terima kasih.
0: Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah, pendengar, itu tadi ya obrolan saya bersama dengan Ibu Rini. Dan saya juga harus segera pamit. Saya Taufik Misbun yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Satus Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah Pabang Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812-414. Atau di 0811-6609-240
1: Bang. Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk tanggap untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu deh, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At, ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Ya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Bagaimana penetapannya? Penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Ya. Okay. Nah,
3: kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya. TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke

0: untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
1: Ya.
0: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
1: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih, apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa Pak yang lebih tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
0: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
1: Usianya 50 tahun.
0: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
1: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
0: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh THCB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
1: Begitu ya.
0: Hampir semua yang tadi kita telah kunci, yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan. Kalau belum melalui proses penetapan, ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
1: Objek diduga cagar budaya, begitu ya.
0: Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
1: Begitu. Jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain gitu Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya.
0: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
1: Penguatan kepribadian bangsa ya.
0: Misalnya kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
1: Iya
0: kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya. Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa? Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
1: Identitas bagi?
0: Bagi
1: daerah tempat dia berada.
0: Secara umum bagi bangsa ini.
1: Bagi bangsa ini.
0: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama, kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
1: Pintu gerbang.
0: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini.
1: Sumatera Barat
0: ini atau Minangkabau dulu.
1: Minangkabau.
0: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
1: Dulu ya.
0: Ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini.

0: Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
1: Iya, iya.
0: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
1: Anyaman bambu ya.
0: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
1: Berarti ada kearifan lokal, ya.
0: Kearifan lokal, menyesuaikan.
1: Menyesuaikan,
0: nah,
1: ya.
0: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
1: Baik, baik, baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya pada awal itu?
0: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
1: Melestarikan karakter bangsa. Artinya dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
0: Ya. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
1: Betul.
0: Nah, seperti yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
1: Pertama asal gitu ya. Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana.
0: Harga diri bangsa kita di sana.
1: Jadi itu tujuannya dibuat cagar budaya itu ya, Pak ya.
0: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
1: Jadi ada timeline lah ya. Ini Padang ini dulunya seperti ini ya. Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya, Pak ya.
0: Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting. Ini ada 25 tiang. Yang melambangkan itu 25 nabi. Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia, sampai ke negara lain. Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti. Ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Alibasa yang ada di Jawa. Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
1: Nah, transit lah ya.
0: Transit
1: ya.
0: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Alibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini. Nah, mereka membentuk kehidupan, sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
1: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
0: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana. Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini.
1: Hmm.
0: Kemudian ada Kampung Cina namanya.
1: Iya, iya.
0: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama.
1: Hmm.
0: Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
1: Ada Kampung Nias.
0: Ada Kampung Niasnya. Hmm. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
1: Oke, okay. Ya baik, baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih, Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
2: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya. Bang Mawan. Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Perompat kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap belum. Ya, nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada ya, dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsAppnya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Linda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Ya? Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya.
1: Yeah.
2: Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Iya.
2: Diusulkan ke tim pendaftaran, gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya, ya. Baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya ya misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah dapat.
3: Menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih
2: milik dia.
3: Negara tidak mengklaim.
2: Oh,
3: itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya,
3: itu umum, itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya,
2: itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih nggak?
3: Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Jawaban siap. Untuk sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke. Ya. Kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Ada kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Silakan, Bang Jo.
1: Halo, Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Halo, Cegu. Iya.
4: Dengan Bang udah yang ganteng ya, memang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya, dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Iya.
4: Kita membicarakan temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya, cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigurya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
3: Ya.
2: Ya, silakan Pak, Pak ada
3: ya, Pak. Pak ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh Pariaman segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya.
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya enggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya, otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Enggak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak ada Ngasdeng Clock. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Okay. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, okay, berarti kalau
3: jadi ada boleh. 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti. Diubah.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi, kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Baik. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Ya, rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Gadang ini, Pak, ya?
3: Ya,
2: rumah Gadang.
3: Masuk rumah Indonesia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan, ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya, ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
2: Iya.
3: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya.
2: Iya.
3: Ya, jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas, ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta kali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali, ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Aurik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus Bukit juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talabau itu Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Aurik
2: ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi, Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu, cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua.
2: Okay.
3: Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: karena
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Ya,
3: masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah B Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah B Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Oke,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh. Iya.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Bukan. Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Marsale.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya.
3: Efisiensi.
2: Baik Pak, dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
2: Iya.
3: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
2: Jadi
3: ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: Selamat siang mendengar, jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya Power Triangle bersama saya Taufik Misbun. Kali ini mulai 22 Juli 2026 akses Jalan Hasanuddin Kota Batu ditutup sementara untuk seluruh jenis kendaraan sehubungan dengan pengerjaan proyek reservasi simpang 4 Patih oleh DPUPR Kota Batu. Penutupan dilakukan 24 jam pada ruas jalan 120 meter mulai dari area simpang hingga depan Indomaret. Proyek ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas jalan dengan konstruksi beton. Nah, diperkirakan berlangsung selama 60 hari kalender. Rute alternatif yang bisa diikuti adalah di kendaraan pribadi dari arah Jalan Suropati diarahkan melalui Jalan Mawar dan Jalan Melati. Khusus untuk truk dan bus pariwisata tidak diperbolehkan melintas melalui jalur permukiman, dialihkan melalui Jalan Imam Bonjol sejak kawasan TMP Jalan Suropati untuk memudahkan pengguna jalan. Di Subkota Batu telah memasang rambu spanduk dan juga petunjuk arah berbagai titik pengalihan. Imbauan penggunaan jalan atau imbauan penggunaan jalan diharapkan mengikuti rambu lalu lintas dan mematuhi arahan petugas serta mengatur waktu perjalanan guna menghindari kepadatan selama proses pengerjaan berlangsung. Demikian untuk Power Triangle edisi kali ini. Kita kembali lagi satu jam mendatang.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal lula. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini berada di kawasan dataran tinggi dengan udara yang relatif sejuk karena berada di lereng pegunungan Bukit Barisan. Kepahiang terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta berkualitas dan memiliki hamparan kebun teh di Kapawetan serta menjadi gerbang menuju keindahan Gunung Kaba yang memukau. Memiliki tradisi ngidam, yaitu jamuan makan bersama menggunakan talam besar. Semua orang duduk dan makan bersama tanpa membedakan status sosial sebagai simbol kebersamaan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kepahiang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI, Malang.

Teh Kapawetan merupakan salah satu ikon wisata alam di Kabupaten Kepahiang. Perkebunan teh ini berada di Kecamatan Kapawetan, sekitar 10 km dari pusat kota Kepahiang, dengan udara yang sejuk, khas dataran tinggi, dan hamparan kebun teh yang membentang hijau. Pengunjung dapat menikmati panorama pegunungan, berfoto, piknik, hingga menyaksikan aktivitas pemetikan daun teh pada pagi hari. Suasananya yang sejuk dan asri menjadikan kebun teh Kapawetan sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.

Makanan khas Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah lemang. Terbuat dari beras ketan dan santan, lemang dimasak di dalam bambu yang dilapisi daun pisang sehingga menghasilkan aroma yang khas dan tekstur yang pulen. Lemang dapat dinikmati dengan lauk seperti rendang, gulai, atau dimakan bersama serundeng dan gula aren. Hidangan ini sering disajikan saat hari raya maupun acara adat dan menjadi simbol kebersamaan dalam budaya masyarakat setempat.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah teh Kabawetan. Teh ini berasal dari perkebunan teh di Kecamatan Kabawetan yang berada di dataran tinggi dengan udara sejuk sehingga menghasilkan daun teh berkualitas. Memiliki aroma yang segar dan cita rasa yang khas, teh Kabawetan menjadi pilihan favorit wisatawan untuk dibawa pulang sebagai buah tangan sekaligus menikmati kekayaan alam

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kepahiang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Digital maupun audio streaming kami di rri.co.id. Selamat sore semuanya, Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Bu Deme, kita berjumpa dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol lalalalal. Makin digoyang makin asyik. Selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan hingga jelang pukul 17, saya akan menemani Anda. Untuk itu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya, dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Riatin masa lalu. Saya putarkan ini Bu Riatin ya. Pak Wandi, selamat sore yang ada di Sidoarjo. Semoga penyiar-penyiarnya sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Wandi. Ya, saudara pendengar, masih bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asyik pada kesempatan hari ini, edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Selasa 28 Juli 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. H. Aminuddin mengajak seluruh insan koperasi, khususnya generasi muda, untuk membangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ajakan tersebut disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara Gabungan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 dan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di halaman kantor Wali Kota Probolinggo pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Aminuddin mengatakan tema Harkopnas tahun ini Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak dapat terwujud tanpa ekonomi kerakyatan yang kuat. Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perilaku usaha kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan dan dari tingkat desa hingga perkotaan. Ia juga mengajak seluruh insan koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan solidaritas serta memperkuat atau memperluas kolaborasi agar koperasi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan pegiat koperasi di Kota Probolinggo yang selama ini tetap berkomitmen mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, pengabdian insan koperasi merupakan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa koperasi yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat terus mendukung pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan menuju Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
4: Pakai terus maskermu, agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya, udah pernah merasakan punya pacar online.
5: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk

0: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
3: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
4: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawakwaru 2 Malang.
2: Musik tradisional keragamannya mempersembahkan

gitu ya Bu ya. Iya Bu Pandan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asyik begitu. Itu tadi lagunya siapa Bu? Lagunya siapa? Lagunya NN pokoknya no name gitu ya, gak ada namanya. Jadi saya apa namanya barusan yang di request sama Bu Pandan, judulnya Terhasut. Wah, luar biasa ya, emang luar biasa banget itu lagunya, keren habis. Coba kita ulang sedikit ya. Enak ini dulu gara-gara siapa ya minta lagu ini ya, Bu Widi kalau nggak salah ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya yang sore hari ini sudah request sama saya. Ada Bu Pandan, Mr. Sierra, terus kemudian Bunda Riatin begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan masih banyak lagu yang akan saya persembahkan ke ruang dengar Anda. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:37 menit ya. Masih banyak, tenang saja. Yang mau request saya persilahkan.

Ya, oke, saudara pendengar, terima kasih banyak sudah cukup saya menyanyikan lagu ini ya. Masih ada beberapa lagu yang akan saya persembahkan ke ruang dengar Anda. Di sini saya punya lagu dari Elvy Sukesi yang kali ini dengan lagunya yang berjudul Cinta Rahasia untuk Anda.

Oke, terima kasih banyak. Wow, enak banget lagunya ya. Emang kalau siapa yang nyanyi itu siapa namanya? Elvi Sukaisi pasti enaknya. Pokoknya Elvi Sukaisi, kemudian juga ada Camelia Malik ya, enak semuanya deh pokoknya, enggak ada yang enggak enak.

Oke, sudah pendengar, gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol lololol makin juga makin asik untuk kesempatan hari ini. Selasa 28 Juli 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak, semua lagu sudah saya putarkan. Dan saya masih punya lagunya Gambaran Semu dari Camelia Malik. Dan tentunya ada yang lainnya ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol lololol hadir setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 28 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pucuk pimpinan Polres Probolinggo resmi berganti. AKBP Asmida Rizky Siregar ditunjuk sebagai Kapolres Probolinggo yang baru menggantikan AKBP M. Wahyudin Latif. Pergantian jabatan tersebut resmi dilaksanakan melalui upacara serah terima jabatan atau sertijab yang digelar di Mapolda Jawa Timur pada Selasa pagi 28 Juli 2026. PLT Kasih Humas Polres Probolinggo Ibda Widi Purwa Apriantoro mengatakan bahwa prosesi sertijab telah berlangsung dengan lancar. Dengan selesainya prosesi tersebut, kepemimpinan di Polres Probolinggo resmi beralih kepada AKBP Asmida Rizky Siregar. Sebelum mengemban amanah sebagai Kapolres Probolinggo, AKBP Asmida Rizky Siregar menjabat sebagai Kasubdit 1 di Tintelkam Polda Jawa Timur. Sementara itu, AKBP M. Wahyudin Latif kini dipercaya memimpin Polres Kediri sebagai bagian dari rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan kepolisian daerah Jawa Timur. Rotasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisah." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridha Allah, menaati semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pas jam 18. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mengapresiasi kesiapan petugas dalam mengamankan perjalanan kereta api Sangkuriang di jalur perlintasan langsung atau JPL 105 wilayah kerja Dinas Perhubungan pada Minggu 26 Juli 2026. Berkat respon cepat petugas yang mensterilkan jalur dari potensi gangguan sekitar pukul 19.46 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sangkuriang dapat berlangsung dengan aman, selamat dan tanpa hambatan sehingga operasional kereta api tetap berjalan dengan lancar. Sementara itu, manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember Cahya Widiantoro mengatakan, keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama perusahaan. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari dedikasi petugas di lapangan yang sigap mengantisipasi potensi gangguan. Dalam hal ini, KAI Daop 9 Jember kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di jalur rel dikarenakan dapat membahayakan keselamatan diri maupun perjalanan kereta api. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng. Pripun kabari dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Amin ya robbal alamin. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya, ponakan Ibu Demi sing paling uwayu dhewe. Lek wau ten goyang senggol niki wonten Bu Demi, nah saniki gantian kula ponakane ya sing bakal menemani panjenengan sedaya ing wengi iki. Wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke. Tentune ten program kesayangan kita semuanya, apa maneh lek guduk teh jawangi jan grues pol sak pole pokoke sak Malang nggih. Nah, sakniki kula badhe bahas soal kebudayaan sing ana ning Malang, Jawa Timur lan sekitare, apa maneh mariki ya kita semuanya ya masyarakat Indonesia ini akan menyambut bulan Agustus, bulan yang identik dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia ngeten niku nggih. Yang pasti niki bakal katah ya acara-acara kebudayaan, acara ten kampung, acara ten negara kita sing bakal diadakno ning bulan Agustus niki. Nah, mungkin kita bakal bahas ya kira-kira apa ae sing bakal diadakno kali masyarakat kita dalam menyambut bulan Agustus ngeten niku. Nah, tentune panjenengan sedaya niki nggih saged gabungan ten mriki nggih bagi panjenengan sing badhe request lagu, kirim salam utawa pengen ngobrol curcol bareng nggih monggo silakan saged ten telepon di 0341 4045 04 atau di WA Pro 4 di 081 555 69 1053. Lah saniki wonten sing gabungan ten telepon nggih wonten Bunda Riyatin, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum. Tejo wangi.
1: Tejo wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senenge senenge. Nomor 1 Bunda Riyatin, hadiahi emas. Hadiahi emas 10 kg.
1: Oh, hadiahi emas 10 kg.
0: Dalam angan-angan nggih.
1: Angan-angan.
0: Pripun kabare Bunda Riyatin dinten niki?
1: Sekeluarga sembah bulan raya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Kabare pripun? Sae nggih.
1: Nggih, sae-sae sedaya.
0: Alhamdulillah mandhar mugi, nggih mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Bunda Riyatin nggih. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya.
1: Lagu lagune Kembang Yati, Mbak
0: Yaya. Kembang Yati kaya apa iku lagune?
1: Lah Mbak Yaya lak Kembang Yati ne Bunda Riyatin.
0: Oh, ya iya ta jak sampe ganti. Iso ayo Bunda Riyatin iki. Bunda Riyatin niki lho suwe niki pun apa? Suwe niki kula niki mboten mirengaken pantun parian saka jenengan. Kula niki kangen
1: pantun parian.
0: Nggih, betul. Mbok ya menawi jenengan be pengen napa?
1: Pantun parian.
0: Nyukani puisi, pantun parian puisi. Ten pamireng sedaya niki. Monggo.
1: Oh, nggih.
0: Puisi parian. Oh, puisi mawon napa parian?
1: Oh, puisi mawon.
0: Oh, sakerso jenengan pun.
1: Oh, nggih. Hai temanku semuanya. Bunda dan Bade baca puisi. Puisi rindu yang mendalam. Terlaku rindu, rindu karo penjenengan ro, pendengar RRI kali penyare.
0: Yeah. Terus
1: puisi rindu yang mendalam ya. Rindu yang mendalam.
0: Rindu yang mendalam.
1: Gelora asmara yang begitu membara. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna. Menggelora sadu kita akan jiwa perlahan menusuk hati. Pahatkan rasa kasih meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna. Betul
0: betul. Betul betul betul
1: Mbak Yaya kali pendengar RRI Su yang juga tak pernah sirna.
0: Waduh duh betul. Betul sekali.
1: Iya.
0: Pokoknya merindu, saling merindu.
1: Anu puisi ini Bunda Riyatin
0: sak jose pokoknya ya. Lek puisi ini Bunda Riyatin niki jos pokoknya.
1: dari hati nek mengudara lo omong iso guyu kabeh.
0: Oh betul. Nangis, sangat nangis, menghibur.
1: Ono sing ngendali gosong tempe di gosong.
0: Waduh waduh gak bahaya ta.
1: Iya. Jangan lupa temanku semuanya ya. Cara timur barat selatan iku ono artine. Timur iku njogo umur, arek iki njogo umur sing ati-ati. Telung ro ya cepet bali opat apa gawe dhewe iku iki cukup ngerasem mau kecer maju. Ngono ku njogo umur arek dhewe.
0: Nggih leres, betul
1: timur
0: sekali.
1: Timur utara iku jo sementara. Kudu hati-hati sementara guru-guru karo bojone karo anake katonggone.
0: Nggih.
1: Timur utara selatan, selatan iku maca selawatan temanku semuanya ya. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatu ala Toha Rasulillah.
0: Mantap, nggih leres, ya. Betul sekali Bunda Riatin. Nggih matur suwun sangat.
1: Barat.
0: Oh, barat-barat pripun?
1: Bisuke nang akhirat.
0: Nang akhirat.
1: Aku kaya mesti aku tono wewe nang tonggo-tonggo nang ngoti ku roti, kakean dijunung nang kongkone.
0: Leres. Leres, siap.
1: Iku kudu amale kudu akeh. Ora ngene, kon sebayangi pirang waktu kon omamu piro, TV-mu piro, ora ngono. Tindakone ku amale wonten.

0: Kangge Ati diputer nggih.
1: Kembangi ati kangge leres kangge sinten
0: Gusti Gati, Gusti Ponto, Gusti Ana, Gusti Utami. Bu Pandan, Mama Dika, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Trian, ada Pak Ismoyo, Pak Ismoyo, ada itu Pak Riz, ayo Pak Riz, itu penyari dale Pak Riz, itu lah Pak Riz sampai itu lah Bunda Riatin lho.
1: Terus Bunda Riatin,
0: Pandan anu Aceng,
1: oh Mas Aceng,
0: terus Pak Grando,
1: Pak Grando,
0: ada Pak Suranto, ayo Pak Suranto Anteni, dan semuanya ya,
1: dan ya, semua
0: di Sumatera, Kalimantan, terus ada Sumawe, ada Bali, ada Jember, Surabaya, Jakarta, semuanya mendengarkan loh Mbak Yaya.
1: Siap.
0: Matur suwun sangat. Semuanya ya, teman-teman.
1: Siap Bunda Riatin, matur suwun
0: nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bunda Riatin. Nggih, ditunggu mawon lagunipun iki Kembangi Ati saka Catur Arum. Mengke bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Tasih Tante Jawangi, Jan Grues Pol monggo. Nggih, panjenengan sedaya lek badhe request lagu kirim salam dan mriki wae. Kula tunggu sampai mengke jam piro enake ya? Jam 8 malam. Nggih, Tante Jawangi bakal menemani panjenengan sedaya bersama dengan lagu-lagu tembang Jawa campursari sing tentune enak-enak pol nggih untuk menemani panjenengan ing wengi iki. Ya wes, saniki langsung wae kita semuanya mendengarkan lagu yang sudah di request kali Bunda Ria. Wonten Kembangi Ati Catur Arum sugeng mirengaken.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tapi aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Panjenengan tansah mirengaken Tejo Wangi Jan Grespol nggih acara paling grespol pole sak Kota Malang. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan kula tunggu sampe mengki jam 8 bengi nggih. Sagetan telepon, sagetan WA ne Pro 4 nggih mboten napa-napa bebas sak kersa panjenengan sedaya nggih. Nah sakniki wonten sing gabungan via telepon wonten Akong Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya.
0: Nggih, Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol. Akong Iswoyo pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan nggih. Amin
1: jalan
0: amin.
1: Jalan mundur nabrak tukang jamu.
0: Nabrak tukang jamu?
1: Jalan mundur nabrak tukang jamu.
0: Cakep.
1: Semalam gak bisa tidur karena mikirin kamu.
0: Oh, tu.
1: Aduh
0: deh,
1: geblak.
0: Aduh deh. Oh, yo gak lek kula nggih pancet kokoh niki mboten geblak niki pun kebal. Betul pun kebal niki kali napa gombalane jenengan.
1: Heeh,
0: lah nggih lek sing gombali kula artis Korea yo geblak niki kong. Lah niki sing gombali kula artis Tulungagung.
1: Tulungagung aduh.
0: Tulungagung, Tulungagung rek minggir
1: men. Tulungagung tadi kedung, tadi dari kali.
0: Waduh, Malang dari napa niki, Kung?
1: Malang tadi opo yo, nek gitar tadi latar. Malang Migung. Bayaya.
0: Dalam
1: rangka Agustus ini di RT saya sudah ada maklumat.
0: Waduh, napa niku maklumate?
1: Kalau sekarang enggak boleh ono panjat pinang.
0: Oh, kenapa itu, Kong?
1: Harusnya pinang dulu baru dipanjat gitu.
0: Pinang dulu baru dipanjat. Oh gitu, bukan dipanjat dulu baru dipinang ya. Kan kalau panjat pinang kan gitu, untuk mengambil hadiahnya kan mesti dipanjat, kemudian nanti diambil hadiahnya, ngeten kan Kong?
1: Sekarang kan dibalik.
0: Waduh,
1: dulu baru dipanjat.
0: Waduh gitu. Niki kayak wonten artine yo, arti terselubung yang saya enggak paham ngeten niku maklum. Kula niki kan tasik polos nggih. Jenengan ngomong nih panjat pinang nggih. Heeh, kula mikire nggih lomba panjat pinang dipanjat dulu baru dipinang ngeten niku. Lho, sajen lek Kung Agung Iswoyo.
1: Harus dipinang dulu
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, nggih pun leres. Ya iso ae aku ngiswaya iki. Lek anu ten Tolong Agung niki, asrep napa mboten? Soale lek ten Malang niki lagi asrep-asrepe, Kung.
1: Oh, lek Tolong Agung anu.
0: Napa?
1: Dari kancaku yo adem bediding.
0: Oh, bediding sami berarti nggih.
1: Tapi kalau di Malang luar biasa ademe.
0: Waduh, bener luar biasa sak pole pokoke.
1: Anu Mbak Yaya.
0: Pripun?
1: Sampai mlebu ndi belung koyoke.
0: Oh, aduh betul. Makane niki kula napa pakai jaket tobel banget wis kaya ten Bromo mawon.
1: Wah. Tambah koyo orang Eskimo gitu ya.
0: Betul, betul sekali wis pokoke ngeten niku Kung, Kung. Tapi ya wis dijalani mawon nggih dengan penuh keikhlasan.
1: Ya.
0: Oh, nggih. Pripun?
1: Saya dulu pernah kuliah. Tapi sekaligus ambil dua jurusan gitu.
0: Waduh, kok cek jos banget.
1: Ngomong-ngomong kesempatan.
0: Napa jurusan apa Kung?
1: Jurusan apa gitu?
0: Jurusan apa? Malang Kediri. Oh Benten.
1: Tolong Agung Galek.
0: Tolong Agung Tenggalek.
1: Bukan Patin. I love you Riatin.
0: Nggih, Bunda Riatin. Oh, aduh-aduh niki kok ya Bunda Riatin mau ten kula mboten video call. Lah ngeten niku lho.
1: Saya video call jare mau laporan. Pak Ismoyo iki apa lagune Kembang Yati jadi.
0: Betul Kembang Yati,
1: heeh. Aku moro
0: waduh do mosok lah niki lek jenengan niki request lagu nopo
1: anu apa yo?
0: Napa enake?
1: Kesiksa kangen.
0: Oh, kesiksa kangen lah jenengan iki lagi kangen kali sinten?
1: Iya, kali penyari lah.
0: Oh, kali Mas Haji to. Mas Haji kan pun anu niki libur kan panjang. Kangen ten Mas Haji maksud e.
1: Nggih, kangen kali jenengan.
0: Oh, ten kula
1: ler. Satu windu tidak ketemu.
0: Oh, aduh iso ae aku ngiki ya. Heeh, kesiksa kangen sampean.
1: Saya
0: pripun?
1: Kuliah itu ambil dua jurusan.
0: Oh,
1: Pagi ambil komputer, sore dihukum.
0: Oh lah, soalnya ambil komputer ya dihukum tau jenengan.
1: Tadi gak kuliah aku jenenge maling.
0: Lah nggih, aduh aku ngiso ya iki ya bahaya iki. Kok isone lho kayak ngono.
1: Isone kayak ngono
0: lah nggih. Nono ya kung ya. Nono ndak boleh.
1: Ya cuman
0: bercanda. Betul. Wis pokoke lah jenengan iki paling pinter merangkai kata-kata ngeten iku. Kalau kadang sampai bingung kok pinter banget ngeten iku lho. Kalo bingung balese kung.
1: Saya dulu kan kuliah di anu.
0: Napa? Di anu napa?
1: Di ITB.
0: Oh. Napa iku kepanjangan ITB?
1: Istirahat tunggu bini.
0: Loh ala apa kok ditunggoni? Ya gak wani tanya dengan iki. Lek dhewean ngeten niku.
1: Lek jenengan ITS ya?
0: Heeh, ITS napa niku?
1: Istirahat tunggu suami.
0: Iso ae ya kok ngiso ya niki. Ya wis salame kagem sinten?
1: Tak salamnya.
0: Monggo.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Rahayu. Bu Sri Utami.
0: Leres.
1: Bu Riana. Bu Pandan. Sapa meneh?
0: Sapa meneh? Lho lah jenengan pripun masuk yang mboten dicatet to?
1: Enggak. Oh. Ini di luar kepala ini.
0: Oh, aduh di luar kepala. Jos ya nih.
1: Tak dicatet iku. Terus kemudian tak ambil keliru kerpeane keliruan.
0: Lho, tibake sini utang-utangan.
1: Nggih, Mbak Yaya, salamnya untuk semuanya.
0: Siap, nggih, leres. Cakep. Lah terus, sekolah tunggu lo niki.
1: I love you, Mbak Yaya.
0: Oh, aduh, siap. Matur suwun sangat aku ngisoyo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk keluarga nggih. Doa terbaik untuk panjenengan. Nah, saat ini kula badhe menyapa pamireng ya yang juga sudah bergabung via telepon. Kalau tadi ada Akung Iswoyo, saat ini wonten Mas Faris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi.
2: Jian Grespol.
0: Jian Grespol, Mas Faris. Wah, biasanya di CI. Dalam?
2: Iya. Biasanya di sini cuman rada karen-karen.
0: Lah nggih niku kalah kali Bunda Riatin wau kula niki Bunda Riatin nomor 1.
2: Nggih,
0: penting lagune mengke diputer nggih.
2: Ada sesuatu sing apa ya kadang-kadang sedih ya apa tapi ya apa maneh
0: leres tapi pokok tak dungakno apapun napa suasana hati ini sing penting panjenengan niki diparingi kesehatan nggih Mas. Amin.
2: Sehat niku nomor setunggal.
0: Loh, betul, ya. Betul sekali nomor setunggal niki wis pokoke paling utama. Jenengan badhe request lagu napa niki ben terhibur?
2: Lagune aku kayak ngikut Akung Iswoyo
0: ae. Oh, aduh kesiksa kangen.
2: Gak tanglet iki Mas Faris lagi kangen ambek
0: sapa. Oh, wis apal kula wis apal enggak perlu tanglet jenengan ponan.
2: Sanes niku.
0: Makane
2: Tas anu mari menikah nggih terus nggih.
0: Oh Mbak ini Mas Haji.
2: Nggih.
0: Lah iya niku makane wau kan Akung Iswoyo jarene kangen kali penyiari. Lho ya sapa maneh niki lek bukan Mas Haji kan soal udah Mas lama Haji. Tidak mengudara. Pokoknya ditunggu mawon nggih.
2: Sajeke Mas Haji gak mengudara iku aku lek katene gabung di liyan-liyane koyo gabung kak yo gabung kak
0: yo lele yo gabung mawon ta lha apa kok ragu-ragu
2: soalnya jalukane lagune kadang selalu sing terbaru iku
0: Mbak Yaya. Ya walah nggih niku jenengan iki ya. Up to date.
2: Aku sampe guyu tok kadang lek koyo wingi contohnya ketemu Bu Demi ya. Mareng ngene tirase Bu Demi. Wah, masih belum ada di playlist ngene jane. Belum ada di daftar kami.
0: Lah nggih lah soalnya niki pripun cuti niki
2: tasian. Jenenge jalukane Mas Faris selalu kudu njaluk sing
0: terbaru. Tapi untungnya wau niki nggih lagune napa sami kali aku ngiswoyo. Nggih lagune wonten. Heeh, lagune wonten iki tenang wae. Sing kangen
2: mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya robbal alamin. Siap matur suwun sangat nggih Mas.
2: Heeh. Bisa dimasakno ambek istri baru.
0: Ya iya toh. Wis pokoke masak sembarang kali re.
2: Masak sembarang kali re. Cek tambah ayam.
0: Oh iya iya no, bener.
2: Ayam tentrem, ayam
0: tentrem. Nggih leres niki salami kagem sinten Mas Faris, monggo. Nggih
2: kagem sedaya mawon kae Mbak Yaya, aku gue ae kate salam-salam. Iya wis entuk Mbak Yaya sugeng makarya mawon ya.
0: Siap.
2: Atau suwun ya Mbak Yaya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih Mas Faris nggih lagune sami kali lagune Agung Iswoyo. Siap leres niki pun kula cepakno nggih. Mengke pokoke tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, kemudian iki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Gerwes Pol Sak Malang Raya niki nyuwun sesekarane Terminal Kertanegara. Salami kagem pamireng sedaya. Sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya, salam sehat sekeluarga, tetap semangat dan juga bahagia bersama keluarga tercinta. Matur suwun sanget nggih Ibu Sri Purnomo. Pokoke doa terbaik juga kagem panjenengan dan keluarga. Dan saniki langsung wae kita muterno niki lagu-lagune pun ngantri nggih. Soalnya pun kata sing request lek pertama niki wonten lagune Kesiksa Kangen, kemudian mungkin dilanjut ke kale Dalan Anyar utawi Terminal Kertanegara nggih sugeng mirengaken.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Halo masyarakat Malang Raya, kami tampilkan berikut ini debutan baru. Kita sambut dengan meriah kelompok Laskar Kendedes. Dengan judul dari kelompok musik, debut

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Tak setan teh jowangi jan kruas pol niki wonten lagu ni Safira Inema apa kabar mantan tapi enggak jadi tak puter ngeten niku nggih soalnya wedine mengki wonten sing gamon wonten sing gagal move on kangen mantane lho blae nengko ya wis daripada gamon niki wonten sing telepon nggih wonten Pak Rendra Priyatnaten Jember langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teh jowangi.
1: Jan Grespol tenan. Waalaikumsalam.
0: Jan Grespol, Pak Rendra, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, sae-sae kemawon, Mbak Yu.
0: Alhamdulillah, mandar mugi selalu diberikan kesehatan nggih, Pak Rendra dan keluarga.
1: Leres. Biar menikmati udara yang ya nggak bisa diprediksi.
0: Betul sekali. Niki pripun anune festival ten Jember niki berjalan lancar napa pripun?
1: Napa niku JFC deh?
0: JFC nggih niku ngundang napa Bella Bonita. Meriah tenan ya sampai istrinya Deni Caknan itu ikut berlenggak-lenggok loh. Nggih,
1: wonten. Wonten Gor Kaliwates Jember
0: nggih.
1: Jenengan ningali to? Jenengan ningali to?
0: Nggih kan wonten anu niki, napa niku beritane kan rame ten media sosial to, Pak Rendra?
1: Nggih.
0: Langge niku malah nggih kula ngertos oh wonten Bella Bonita, wonten apa Hanu Mega, Hurwami pokoke ya.
1: Wonten malih niki napa nika K2RIGI. Terus nggih wonten niki seni pentas budaya nggih wonten. Mungkin di puncak acara mungkin Mbak Yu juga nggih, mungkin jenengan anu mawon mungkin informasi ini.
0: Oh nggih puncak acara.
1: Tanggal 7 ngantos tanggal 9
0: Agustus nggih.
1: Nggih.
0: Oh leres, heeh, madan mugi lancar.
1: Nggih, mantun-mantun hiburan, mantun JFC masih tasik wonten malih mungkin teng Jember niki mungkin.
0: Oh, nggih.
1: Gerak jalan tradisional tanggul Jember. Nah, nika. 3 kilo niku.
0: Waduh, 3 Bayoh niki. Tapi berarti nggih niki jarake.
1: Nggih. Statipun wonten alun-alun tanggul, mangkipun wonten alun-alun Jember.
0: Oh, nggih. Jenengan nggih tumut mengke, Pak Rendra? Oh, mboten.
1: Mlebet
0: sikil. Lah nggih niku bayo, tapi wis mandar mugi mengke meriah, lancar nggih acarane. Amin.
1: Ngatas tanggal 9 mengke bone.
0: Oh alah, nggih aduh seneng niki warga Jember nggih kuatah acarane.
1: Lah ten Malang niki
0: kula dereng anu biasanya ten Malang niku nggih sami wonten apa event jalan sehat tapi lek event besar seperti napa Jember Jember Carnival. Fashion Carnival niku tasik mboten enten ten mriki.
1: Oh mboten enten nggih.
0: Nggih.
1: Mungkin belum terbiasa dengan apa ya? Nggih ngapunten nggih kayak sepentas seni belum terbiasa tadi sedikit mungkin.
0: Ada, tapi mungkin jadwalnya belum keluar mungkin Pak Rendra. Kalau Agustus mesti banyak acara, tetap banyak acara. Apalagi kalau pentas seni ini biasa nih setiap kelurahan tuh selalu mengadakan.
1: Oh, kalau instansi pemerintahan buatan wonten nggih, Pak?
0: Oh, nggih wonten toh pesta rakyat. Biasanya wonten Pak Rendra. Lek JFC kan memang niki acarae Jawa Timur nggih, kebetulan ten Jember ngeten niku.
1: Nggih, udah menjadi tradisi tahunan.
0: Nah, gitu, betul sekali luar biasa.
1: Makanya dikenal dengan kota JFC, kota disabilitas, kota mahasiswa. Nggih, sama-sama mahasiswa kemungkinan. Nggih, apa ya kayak kulinernya mungkin lebih ya, mungkin lebih murah Jember kalau bagi saya.
0: Leres.
1: Saya sudah paham mau asli wong kene ya.
0: Lah nggih niku pun paham nggih. Leres. Baik. Niki. Niki jenengan badhe request lagu napa Pak Rendra?
1: Waduh. Lah niki kok kangen-kangenan kula mirengaken wong jenengan nyebutaken wong.
0: Oh, wow niku Akung Iswoyo. Request lagu ini pun kesiksa kangen ngeteniku.
1: Lah kok kangen-kangen ana sing kangen mantan barang
0: eta. Lah niki lagune niku apa kabar mantan kan Safira Inema daripada nopo mirengaken terus malah kangen kali mantane kan mending nopo ngobrol kali jenengan ngeten niku.
1: Apa
0: ya enak ini lagune padahal kuat pilihane lho. Tapi biasanya lek jenengan sing request niki kok mboten enten biasane iku lho gumun. Mek gumun kula niki.
1: Nggih, saking silane dereng medal merpati putih.
0: Merpati putih, nggih lek merpatine dereng medal niki tasik kula kurung niki.
1: Merpati putih sun jalok yang
0: cantik. Oh, wonten. Nggih wonten lagune pun wonten.
1: Nah, merpati putih.
0: Siap. Salami kota buat siapa?
1: Salamnya. Kok ada mau kaya no Kang Faris bareng ya?
0: Betul tadi ada Mas Faris juga.
1: Faris, Bojowonten Male, Bapak Ismoyo. Bojowonten Lagi, Bunda Yantin. Kita mau ditanggap dulu. Kalau tak nembe monitor ya.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, kalau tak sih, yes, biasa lah. Cari
0: Mencari nopo?
1: Yeah, dumateng Bu Sri Pocong, Kabupaten Malek, Bu Sri Purnomo. Oke, dumateng Kang Eko, Kang Grandok.
0: Kang Grandok.
1: Akan kemawon. Lan sedoyo kemawon Mbak Yu.
0: Sedaya kemauan, leres.
1: Ketok iki wis koret-koret.
0: Oh, koret-koret. Tapi tenang wae, ini kita sik wonten apa waktune untuk lagune jenengan.
1: Nggih, tak sik wonten.
0: Nggih, leres.
1: Saget panggian malih. Wonten
0: ati siap.
1: Nggih. Nek malah cuma Mbak Yu nggih. Prei nggih kula mirengaken nika.
0: Kapan?
1: Kan Teh Jawangi malam Jumat niku.
0: Teh Jawangi malam Jumat. Oh. Dinten Jumat napa Kamis?
1: Kamis.
0: Oh, Kamis malam Jumat. Oh, nggih. Kula anu niku napa enjing, siarane pas enjing niku.
1: Oh. Ngaten,
0: wonten. Nggih, leres niku Teh Jawangi. Kamis tanggal 23 kemarin toh?
1: Nggih. Kamis kemarin
0: nggih. Nggih. Kula pas enjing niku dinese.
1: Nggih. Lha kadang iki ora iso prediksi lho kadang metu ki sapa.
0: Nah, nggih. Ngeten niku.
1: Lha kok panjenengan
0: kan. Nggih, leres. Siap.
1: Jero Teh Jawangi. Motoraken sugeng dalu.
0: Siap.
1: Midhanget weden kemawon. Nggih, kagem panjenengan. Nggih, sugeng ya
0: tuh. Nggih, halo.
1: Bicara mangke.
0: Siap, nggih.
1: Katen men Mbak Yu?
0: Halo. Sami-sami, nggih, Pak Rendra.
1: Nggih.
0: Heeh, ditunggu nggih lagunipun.
1: Siap. Napa? Bae teng mriku.
0: Oh, nggih, siap Pak Rendra. Nggih, matur suwun sanget. Bae. Oh, Mbademen. Mbademen iku dinten iki wau enjing, berarti pun wangsul to lek sakniki.
1: Aduh.
0: Pun wangsul.
1: Mbademen teng mriku.
0: Leres.
1: Kru 4 ingkang sawet ngecuci ban
0: dulu. Nggih, siap.
1: Ngaten mawon Mbak Yu, kula rantos
0: nggih. Matur suwun nggih Pak Rendra nggih.
1: Sehat-sehat kemawon.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Rendra Priyatna nggih saka Jember nggih matur suwun sanget pun gabungan pun meramaikan acara Teh Jawangi ing wengi iki. Dan enggak kerasa niki waktu berjalan dengan cepat nggih pun jam 8 malam niki wayahe Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Pokoknya matur suwun sanget kagem panjenengan sampun gabungan pun mirengaken dari awal hingga akhir. Mandar mugi lagu-lagu campursari tembang Jawa sing pun kula haturaken niki saged menghibur panjenengan sedaya nggih. Dan mengke wonten Mbak Pentol utawi Cak Pentol nggih sing bakal menemani panjenengan sampai mengke jam 12 malam. Dan saat niki kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Nusantara.
1: Peng kembar.
2: Alkisah. Di Lumajang, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Bintolo. Rajanya yang bernama Bontolo mempunyai seorang putri yang cantik jelita, hingga banyak yang ingin meminangnya. Demikian halnya dengan seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil yang setiap harinya membuat topeng. Konon, pemuda yang tinggal bersama ibunya itu berwajah buruk, sehingga ia tidak percaya diri untuk melamar sang putri.
3: Cantiknya putri raja itu, aku ingin meminangnya, tapi aku takut putri raja menolaknya karena rupaku yang buruk.
2: Begitu besar cintanya terhadap putri raja, hingga setiap hari ia memikirkan sang putri, dan akhirnya jatuh sakit. Melihat hal itu, ibunya pun mempunyai gagasan agar anaknya membuat topeng untuk dipakai saat melamar putri.
4: Le, ibu perhatikan, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan hingga tidak pernah makan? Jadi begini akhirnya, kamu sakit kan?
3: Aku mencintai putri raja, Bu. Tapi, apa mungkin putri raja mau menerima cintaku? Karena aku buruk rupa.
4: Baiklah kalau begitu. Buatlah topeng khusus yang bagus untuk kamu pakai saat melamar sang putri nanti.
3: Baiklah, Bu.

0: Bu, aku sudah selesai membuat topeng.
1: Pakailah topeng itu, nak. Sekarang kita temui Putri Raja untuk meminangnya.
0: Iya, Bu.
2: Alhasil, Raja dan putrinya menerima pinangannya. Namun, pemuda yang jujur dan baik hati itu merasa gelisah. Kan harus terus-menerus membohongi putri dan rajanya. Akhirnya, pemuda itu berterus terang pada mereka bahwa sebetulnya ia berwajah buruk.
3: Hah? Ternyata kau pemuda yang buruk rupa. Putriku, bagaimana? Apakah kau masih mau menerima cintanya?
2: Tak disangka, mengetahui hal itu, sang putri tetap mau menerima cintanya dengan tulus dan ikhlas.
4: Tidak apa-apa, Ayah. Karena cintanya tulus kepadaku, aku pun mencintainya dengan tulus dan ikhlas, meskipun wajahnya buruk rupa.
3: Lantas, apa yang akan dikatakan rakyatku? Kau bersuamikan pemuda yang buruk rupa.
4: Saat pesta pernikahan nanti, aku pun akan memakai topeng yang sama dengan yang dipakai calon suamiku, sehingga rakyat tidak mengetahui rupanya yang buruk.
3: Baiklah kalau begitu.
2: Pemuda itu pun senang dan akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Putri Raja pun bersedia untuk mengenakan topeng saat pesta berlangsung agar tidak menjadikan perbincangan dari rakyatnya karena bersuamikan laki-laki yang buruk rupa. Dari kisah itu, masyarakat Lumajang menciptakan sebuah tarian yang dikenal dengan

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa apa ya Mas Indra yo entuk mahasiswa ini. Kakak belakon ngurung
1: Raden Temenggung.
0: Kaya aku yo kakak dalam ngurung kok. Diwarisi karo didik padha kakak dalam ngurung. Terus jusen liyane sing si Dewi bisa apa aku ora ngerti. Oh, lanjut ya, Pak. Oh, Mas Bro.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piajeng loro mendut.
1: Apa Kakang Pranacitra?
0: Muga-muga Gusti Kang Maha aku mari ngono sih kaulasan aku karo sliramu Piajeng. Bisa langgeng anggon kita antun kacer senantiasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Nitip kangen dhisik ya, Mak.
1: Nitip kangen. Oke. Okay. Oh, Mak. Oh.

0: ya Mas ya, ada sepiring berdua gimana, masih ingat apa lupa ya? Apa Mbak? Barik, aduh. Iki ngaturi anu atas mama bapak tuan rumah sih ya nak ya. Kok terus bariki apa meneh terus dayimu sepolo aturi.
1: Heeh Mbah Sopo.
0: Terus bae mau ana caping gunung 100.000. Lah benci sing ndi?
2: Benci sing ganteng iki.
0: Aja ngobrol welas e.
2: Sing kok burem.
0: Iku nek didukono malah kacau wek. Aja sok ngenyek wong lanang. Karya dengkul nek wong lanang ya. Kowe omahmu disebari yo ya. Sak jumput tae kowe sing kintil-kintil lho. Sik ya, Nduk. Sepiring berdua Mas. Mas Yanto, Bangci, Omno, Mbah Eko.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: pun sepuh, kulo tetep tresno mergonowo kampung prasati meniko pasik ayu pasuryani.
1: Ayu, kowe nandak ayu mergo kowe iki tresno marang.
0: Lha nggih.

kanggo cara kuah iso duweni kapas. Sopo manis kaya sih.

kelak ini kok pati ya sebelum tak ikut-ikut. Paling mana

0: kulot menopo penjenan boten gagah welas kalih kulot basan kula kaya wong edan tinapuan ngemis ngemis kabeh tan dateng kanggo prasanti kula nggih
1: boten
0: purun
1: aku rasiki ta
0: nopo kelakon kula prawoso santi ora gelem lompo tresnaku pengin mati
1: mati bae tapi banganku tresnaku
0: ora kanggo prasati santenan santenane anggen kula wis mudha tekan prasati niku namung Agus Rama
1: iya Agus Rama karo kamu
0: lihat
1: apa sih kok
0: santenane aku pengin tumpuk pak kasih kalian jaksa kangge mirang-mirangake mau dicokok wis tekan prasana nek kampung kok tenan mati sota

sok-sok gue. Si wani bentang peranatani jauh.

0: ti wong urip kitembung sak limah tumindak sapecak aja nganti grusa-grusu mendak kesoto ne alon-alon waton langkon gremat-gremet watone slak
1: nanging simbah yen wis ana kedadian kang kaya ngene apa aku cukup lungguh jekan selo tumpah
0: aku ngerti
1: aku wis ngerti sapa sing mateni dene wong tuaku. Gini apa aku bakal mateni kelawan toh jaya sampe cantik? Apa karepe sampe?
0: Gini lho, Le. Kena bantrojo nglancangi. Kena dworojo ngungkuli, kena landhep yen bisa aja natoni. Kena pinter nanging aja ngkurani. Landheping gaman kalo le pitung pinyukot bebasan nanging nganggone ngecake dalam bari ati kang bonor rasa kang dituh tumamaning gegaman uga bakal mireng sing landhep iku dudu gaman nanging jiwa ora kono yen kowe isih kepengin tok kapi dereng bales patine wong tuamu ana dalan kok kowe dalane kowe kudu ndarbene pusaka kang aran Sumelang Gandrik
2: wonten pundi papan iki
0: papane tujuane iki nyang kudu pusaka semua sare to
1: Kyai Gandrik
0: kae palestunipun Selamat orang malangan apa karman kuya
3: anki menikah leres bopo
0: apa
3: sego gandul
0: sego gandul
3: anki menikah karman penjeningan anci to bopo
0: ngerti
3: buatan aku penjeningan yang kamu suka sego gandul semantan ugi kakak orang gauni remat banget kalian sego gandul kok
0: konopi ya konopo sih orang apa-apa
3: kenapa saya ngerti bapa kakak Rangga Wuni menikah wonten pundi kakak Rangga Wuni
0: nek masak sego gandul asin poran lho
3: nggih mboten bapa mboten asin nyampleng tenan pokoke
0: bapa asinan gak wae
3: mboten anu saya kakak Rangga Wuni wonten pundi bapa
0: sambele kecap yo sis ana bapa
3: Anki, sego gandul menawi mboten kalih sambel kecap menika kurang jos.
0: Apa pinter.
3: Menawi kakak Ragawu ni mboten pundi, Bapa?
0: Nduk.
3: Apa?
0: Kira-kira enak apa ora iki?
3: Ah, lagi eca, wong kula sing masak kok.
0: Oh, sing masak wong ayu.
3: Jenengan mau mboten tanduk.
0: Ya wes.
3: Anki, menawi kakak Ragawu ni mboten pundi, Bapa?
0: Piye yo? Mongko jare wong kandha nek bodhone dosa yo.
3: Iki bapa panjenengan gak ngerti menawi tiyang abusi kuwi semeket dosa yen mati bakal mlebu neraka. Panjenengan mongko wis sepuh, aja seneng goro. Dosane gede maka menjenengan wis tuwa sedelok Mas Mate nek sampe mlebu neraka sinten sing
0: ngomong ayo
3: anki
0: neng janji yo nek aku bloko kowe ora rame lulung ngoten do
3: anki iki bapa kula janji kalian panjenengan menawi kula sampun ngedes kakang Rangga muni wonten pundi kula mboten badhe nderek kalih kakang Rangga
0: tenang Kang Mas Murong Bu Uni modal nyanggoneng Singosari gak betul kono kaeneng janji lo ya ojo melu
3: kakak gak uni ning Singosari terikat jalani kakak melu kakak.
0: Ayo wong wis tuwa kok malah ditabrak padha karo diterak tergandeng. Eh, nduk, enteni.

Sugeng dalu, selamat malam, good night, milu jeng wengi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katet Winulyo, keluarga besar Bapak Sukoyo, lan panjenipun ingkang minulya ugi Bapak Ibu tamu undangan, tonggo teparo sekalian, sugeng pinanggihan kalian warga besar Ketoprak Gerida Carita saking Kulaan, Kecamatan Jaken. Wes saya diseneng-senengno diaturke Dewa Asmoro.

kangge panglipuring rasa ning dalem punika ning daleme Bapak Sukoyo ya. Kanthi adicara paling matul khitan ya Dewo Tresno. Tresi rida carita ya. Yang punya cinta-cinta, yang punya sayang-sayang, yang punya rindu-rindu ya, langsung aja memperkenalkan diri putri yang cantik-cantik ada Ayu.

0: bendangnya untuk koyong ngono lho.
1: Diaturi kalung mas gimana?
0: Tuku kalung mas. Yeah. Ya, ah, langsung dicek dis mas kalung emasnya.

Ayu, biar nada cewek Krido Carito ya. Oke. Ada lagi cewek Krido.

set. Iya, sudah berlalu sahabat Bunda Turki. Nama Bu Tombo Hati, langsung nyonya rumah minta lagu Tombo Hati. Dipun aturke Mas, tak pakai lama, tak pakai tertunda, semoga dados. Ini bahasa apa tombo apa? Tombo moto alias nyamang wong ayu. Gondong jati kok belum pengayu.

ya gawe sampun dipunaturke tombo ati wis ditambani atine ya mak ya nak ya. Kari seneng-senenge. Aduh. Semua kok ngene. Dalem Pak. Oh Pak Inggi, minta lagu apa Pak Inggi? Pak kasih pokoke. Heeh, wis rasa isin-isin Pak Inggi delok ning ngadinge panggung. Ora man kursi ya. Biar semangat Pak Inggi-nya yo ditampilkan.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Dah dulu ya, Beb. Beb, aku itu gak apa-apa, kono paling umurnya 18 tahun, aku 14 soe. Pada sidik gak apa-apa, masa saya gelem dari yang ku sesok ini lelah gelem kontan, tak tunggu nonton pedotan. Aku udah tiba gue jadi nyanyo.
2: Gila, kok nyanyi temen kok OS pindah pedotan.
1: Ya bayaran sih, mau nginep itu lima, kan lu kok apa? Kan lu kok apa mbak? Sesok ya pak, ini diamu apa wes jam lorok, pak gue tak balik lagi pak. Terus gue ikhlas, no, mega ikhlas balik lagi dok. Cuma saya ketewas tak kampanye dan jadi tekan kantong yang mau itu dipotong 10% dari kantong puluh.
2: Kantong puluh boleh ya? Sisa kan rawon yang mau
1: telat dulu. Nah, ini mau itu pinter kok pak mau guyu. Mau itu saya kira matre. Hah? Saya gitu kalau mau anak kok.
2: Kalau dokter siapa aja
3: kan? Ada gimana?
1: Pak besok anu orang ini megulung ya pak? Kalau ni megula, aku satu main megula rembang. Cepat jauh masakan kali untung hitam sitik. Ayah aku main ini ni toh. Kalau iki ya, yo orang ni yang terlalu dari so. Ngomong yo ngomong, kalau nak aku nak hati-hati kata tak cakap yo. Iyo, siapa cowok aku sampai kalau sampai sobat tambah satu. Kau
2: nak guna sobat?
1: Yang baru aku cekat tau.
2: Iling-iling lo yo.
1: Tak pengen nyusul toh. Mau wis tak delok kulkas peresane.
3: Dadi aku ora entuk nyusul. Ya ora apa-apa nek ngono aku.
2: Ika Mas.
1: Topak kok puri kan.
2: Jal sedulurku purek lho ya.
1: Wah.
2: Kono sarani,
1: Beb purek, Beb. Iki nek arep megene lak gelem itu lho, Beb.
3: Gendong kok malah ngececeng, sing ngececeng apa nih?
1: Nek digendong iku sampean iku aja ape ya. Aja tegang ngono lho, pokoke anggar makring kaya aku ngene lho.
3: Kok kepiye? Waduh.
1: Ah, nek ngene gak tenang
3: ya. Gegerku
1: aku ngene.
3: Wis to, sing. Wit. Iki gegermu coblos sapa wit iki wit? Waduh wit.
1: Kan dalam 1000 kecoblos niki lho.
3: Oh, coblos iku. Tak kira nak kecoblos gulung loro ki mau.
1: Ngene iku poklak, Beb.
3: Kok sik kok.
2: Ini lecet-lecet sik kok taksir sik kita sekali.
1: Beneran ireng kabeh.
3: Kok sik kok. Kok babet-babet iki kok anggap bebek kok piye?
1: Zaman saiki cah nom-nom anggar Facebook kan. Terus apa ndok istilah HP ku
2: apa? Sampan,
1: BBM. Bebek.
2: Iya ta, Beb?
1: Mangan sedina ora. Untung babet-babet.
3: Iki mau tanggung jawabmu ke piye? Kira-kira wis rampung apa durung?
1: Pan wis tuwa ya.
3: Lho nek umpamane wis rampung, kene apa kono? Laran sing bleter sing kaya ngono, iki kepiye karepmu, eh? Apa kowe ngrasa go? Nek ora ngrasa go, minggat tak siane dhewe.
1: Idune muncrat.
3: Iki aja sembrono ta iki. Yo aku iki kutu piye iki? Lho ngomong wae kok dadak idune muncrat saru iku.
1: Anggo tak rego lanang rai ning digoni.
3: Idune
1: niku lho muncrat.
3: Idune sapa?
1: Jenengan.
3: Lho sing salah aku apa kowe?
1: Kaya sumur bor. Bos.
3: Sing salah iki aku apa kowe?
1: Lah aku napa sampean?
3: Lho nek umpamane sing salah aku, umpamane Mak Bros, mbok yo kowe iki aja nang ngarepku to.
1: Oh iya salah raiku, Beh. Berarti yang ngono raiku tak titip nang petinggen mau.
3: Wes kok langsung minggir?
1: Kena
3: enak. Nek kok ngomong mung tak resikane wis gampang.
1: Tak resikane aku dhewe aku kadung janji aku nek ngene kok ngono pedotan pedotan iku lho. Angger bengi kok ngene lho, Beh, nek gelem dadi aku.
3: Loh, Sik kok. Kowe kok kok tawak-tawak. No sekirane kowe iki ora payu apa piye? Heh?
2: Umur kowe 14 taun ora tawak-tawakno ta.
4: Wiwis. Bebet untuk mau pucat kuih kan
2: dong. Mas. Ayo. Nih kira gak muncul ini ayah susunya kan sebelarang.
4: Ayo, ini jam pirawi.
2: Nambil jam setengah telu ya.
4: Ya telu aku nambil rumah kamu. Ayo kalau.
3: Sopo sing gawa, aku kira nyekel duit. Tak gopo duit semono piye.
2: Pak Sukaya, duit aku jarono pak.
3: Loh, ana ing Kediri iki bondo donya iki wis akeh. Lho nak-nak umpamane.
2: Mentalane, mentalane mau ya turu blok iso.
3: Eh, wis kene, tak ilangi. Sik, mosik, mosik. Sik iki jane sing saketan. Ayo, sing ngantuk dubur to.
2: Mau bebekku pengangsang kok.
3: Wis sik
2: to. Ya, bareng ayang. Bareng-bareng.
4: Iya, iya.
3: Ya ana apa ora ngono kok goleki nggo iki tak ketoke isih.
4: Hei. Mas babet-babet ae.
2: Janjiku motor pedotan kok ae. Iya, iya. Dalem ta, Mas?
4: Wis, lho stop. Kok iso gini-gini kaki.
3: Enjing kan yo.
4: Iki pancen ana wigat.
2: Dadi rombo-rombo.
4: Ngerti yuk,
3: kata sendirian yuk.
4: Yento saibu sinosari bubur. Harus soko tumindae, sito joyolan topati.
3: Dan sewu dong. Kok penjenengah mereka dimuki wonten ing dalem kabutren? Yento penjenengah mereka kondor di mateng pulau. Yento singosari sampun bubur. Saking tumindak lan pakar tining poh joyo. Duh, lajeng kados pundi kacik sinopati.
4: Yo. Awit, kau jauh wis ngerti yang kau patine wong tuane ken arok wi sing mateni orang-orang liya kajobo kang mas anu sopati satemang ditu mula soko kuikir gandeng kuwi kalbu pedah ing Singosari melwa cawe-cawe malsaki tu mindae sito joyo sing saiki murang toko
3: nanging menisewu kancing romo. Kok kula menika badal dawuh pangandika panjenengan menika mboten. Ingkang selaginipun panguwas tunggal ingkang rekoso semanten asto kan Sang Prabu Anusapati. Menika tetandingan Karita Jaya menika saged sirna. Napa malih namung kula sak Astra Jaya.
4: Ngene. Apa sebabe kok bisa manten si Anusapati? Jaran to Jaya dhewe kadunungan Kyai Margapati mula kowe budal saka kediriku dijumujuk oleh gedhong pusaka piye caramu bisa nyidro anane pusaka Kyai Margapati ya sublang gandri
3: Kanjeng Romo rening dawuh pangandika kirang sambung tertrawaca kagem mangsulaken kajayan wonten ing Singosari mangsulaken utawi balesaken sosro wirang kuat wonten ing Kediri kedah margi kalian Margapati yen kok mekaten kula nyuwun pamit kok pangestu
4: bali kok pamit kok
3: ilang sari sing tak jaluk bojo pangestu kemen ing ngone pun kamas iso jumangka ning sing kok kali sendiri ing samping kono
2: nggih kang mas kula tak sumusi marang arsining Gusti iki kemawon biasa tekas badan akhiripun badhe indro yai Margapati kang
3: pamit
4: nggih Mas. Sing hati-hati kaki kalau tindak iki.
2: Hati-hati Kang Mas Trecu.
4: Ini. Kira. Ayo ayo ditunggak-tunggak iki. Muga-muga ning mengkene ya Allah.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya ya, yang mana kembali menemani Anda dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Dan kembali kami hadirkan tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG. Dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah tema ya, yang mana ini sudah mencapai part yang ketiga, yaitu umur 40 bukanlah akhir, tapi merupakan persiapan terserius untuk pulang ya. Dimana kali ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Ustadz Abdul Aziz. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Mbak Yaya, lama ya.
0: Nge, betul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz? Kabar baik, nge?
1: Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Mbak Yaya, gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga, Pak Ustadz. Luar biasa.
1: Cuaca di mana, gimana?
0: Cuaca di Malang hari ini cerah. Cuaca juga hawanya agak dingin, Pak Ustadz. Beberapa minggu terakhir ini.
1: Karena saya posisi di Sidoarjo ya.
0: Oh, leres. Baik, kalau Sidoarjo pastinya juga sama cerahnya nggih Pak Ustadz nggih.
1: Cerah, tapi kalau suhu tetap lebih dingin malah.
0: Oke, baiklah. Kalau Sidoarjo sedikit hangat ya Pak ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan, baik. Apapun cuacanya, semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan nggih.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Ya
1: terima kasih
0: alamin.
1: Doanya Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami Pak Ustadz.
1: Baik, doa, Pak Ustadz. Doa terbaik juga untuk Mbak Yaya juga ya dan
0: amin.
1: Keluarga ya.
0: Nggih, amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat nggih Pak Ustadz. Dan kebetulan di hari ini sudah mencapai part yang ketiga nggih Pak Ustadz ya untuk tema pembahasannya.
1: Part yang ketiga. Nggih. Karena memang alhamdulillah tema ini banyak yang merespon. Baik pertanyaan dari pemirsa maupun dari hostnya sendiri.
0: Masya Allah, baiklah. Ini sungguh menarik ya. Dari temanya saja saya sudah ini udah tahu nih nanti akan tanya seperti apa.
1: Kalau Mbak Yaya secara usia berapa?
0: Saya secara usia masih baru 28 tahun Pak Ustadz.
1: ditambah berapa?
0: Oh udah, itu udah pas itu Pak Ustadz.
1: Sudah pas ya?
0: Iya sudah pas, ini
1: masih
0: termuda
1: ya?
0: Nggih, termuda di perempat Pak Ustadz.
1: Subhanallah.
0: Nggih. Jadi masih berarti, perlu bimbingan dari senior ya kalau di sini.
1: Berarti separuh ya?
0: Nggih, betul.
1: Dari usia saya. Usia saya sudah 52 tahun deh.
0: Masya Allah, baiklah. Semoga ini ya Pak Ustadz ya, semakin bertambahnya usia ini semakin berkah juga untuk Pak Ustadz dan keluarga. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik. Ya ini Pak Ustadz ya, terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu umur 40 tahun bukanlah akhir tapi merupakan persiapan terserius untuk pulang gitu ya. Walaupun ini sudah mencapai part yang ketiga, tapi mungkin masih ada tambahan lagi ya dari Pak Ustadz ya, yang bisa disampaikan dalam mukadimah di hari ini. Sebelum nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab bersama dengan pendengar nggih.
1: Nggih, insyaallah nanti.
0: Nggih, baik. Monggo silakan Pak Ustadz untuk mukadimahnya terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih li ba'ulik. Wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lis siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini Allah meridhai langkah-langkah kita dan aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, ini bagian ketiga dari kajian yang sudah kita bahas dua pertemuan berturut-turut, yaitu tentang usia 40 tahun bukan akhir tapi titik persiapan serius untuk pulang. Tentu ini bukan kebetulan Allah sampai menyebutkan khusus umur 40. Tapi bukan berarti orang yang berusia umur di bawah 40 tahun, 28 kayak Pak Yaya itu bukan berarti tidak bersiap-siap juga. Karena Allah, kita semua ya sudah paham dan kita mengerti bahwa usia itu, kematian itu tidak mengandung usia berapa. Ada yang 20 tahun, ada yang baru lahir Allah mengambilnya. Tapi memang Allah memberikan takdir untuk kematian ini dirahasiakan biar semua di antara kita itu sama-sama bersiap-siap. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan kontrak kita di dunia ini. Bisa jadi ada sampai 80 tahun, ada yang 20 tahun, 28 tahun. Intinya kita harus semuanya siap-siap bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada yang pencipta. Nah, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang kajian kita bahwa umur 40 tahun bukan akhir tapi titik persiapan terserius untuk pulang. Jadi umur 40 tahun ini, Mbak Yaya dan pemirsa yang hormati Allah, adalah sebuah titik pendewasaan seseorang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan diangkat menjadi nabi ketika beliau mencapai umur 40 tahun. Karena di dalam ilmu psikologi, bahwa umur 40 tahun itu adalah termasuk titik di mana seseorang itu dia bisa bertindak dewasa atau tidak. Tingkat kematangan seseorang itu ketika umur 40 tahun. Walaupun fakta di lapangan banyak di antara kita mungkin umur 40 tahun juga tidak dewasa. Bahkan dari itu di dalam Al-Quran ini disebut di dalam surat, tidak salah ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya begini, sungguh apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi. Perbaikilah untukku keturunanku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Saking pentingnya umur 40 tahun ini, sampai Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Maka dari itu, kita akan melanjutkan kembali. Kita review kembali tentang apa saja yang harus kita persiapkan ketika sudah masuk 40 tahun. Ya, saya review lagi ya, Mbak Yaya. Satu, kurangi makan berlebihan. Dua, kurangi tidur terlalu lama. Tiga, kurangi bicara yang tidak perlu. Ini tidak usah dijelaskan ya, karena sudah dijelaskan dua pertemuan sebelumnya. Yang keempat, kurangi mengejar hidup mewah. Nah, sampai nomor empat ini kayaknya pertemuan dua Rabu kemarin. Yang sekarang kita akan melanjutkan yang kelima. Itu Mbak Yaya. Ya. Gitu. Yang kelimanya apa? Kurangi terlalu sibuk bergaul. Ini yang kelima Pak Yaya. Bukan berarti bahwa di dalam konteks ini ya, kurangi terlalu sibuk bergaul itu bukan saya melarang. Bukan berarti ada larang menjauh dari maksiat. Tapi ayo berilah ruang untuk mendengar suara hati kita sendiri. Perbanyak muhasabah. Banyak ngerti artinya muhasabah?
0: Nggih, leres Pak Ustadz, muhasabah diri, kita harus bercermin, introspeksi diri ya Pak ya.
1: Ya, introspeksi. Bahasa Arabnya muhasabah dari kalimat hisab gitu. Kan nanti ada itu hari yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi perbanyak muhasabah, memperhitungkan sudah banyak enggak amal kebajikan kita untuk bekal kita nanti ketika kembali kepadanya. Ingat kembali dosa-dosa yang perlu harus kita taubati, dan juga kita harus menata niat yang perlu diluruskan dan hati yang perlu dibersihkan. Jadi di poin kelima ini, kurangi terlalu sibuk bergaul bukan berarti kita harus menjauh menjadi orang yang introvert, bukan. Tapi kita beri ruang untuk mendengar suara hati kita sendiri. Karena bisa jadi selama ini dari umur 40 umur kita dewasa sampai 40 kita jarang mendengar suara hati kita. Yang terbanyak mungkin bisikan-bisikan hawa nafsu kita. Ini yang bahaya. Maka dari itu di umur 40 tahun ke atas ini kita beri ruang hati untuk bermuhasabah. Ingat kembali dosa-dosa kita. Niat perlu kita luruskan. Niat apa? Niat hidup kita seperti apa? Niat kedepannya seperti apa? Seperti itu poin yang kelima, Mbak Yaya. Nah, kalau ada yang bertanya, mungkin ada WA, atau mungkin Mbak Yaya sendiri mau menanggapi, dipersilahkan.
0: Gih, leres Pak Ustadz. Nah ini kan terkait dengan tema di hari ini gih Pak Ustadz, yaitu umur 40 tahun ini bukan akhir tapi persiapan terserius untuk pulang. Walaupun tadi di awal Pak Ustadz sudah mengingatkan bahwasannya tidak harus di umur 40 tahun, tapi bahkan di bawah umur 40 tahun juga kita semestinya terus berbuat kebaikan untuk bekal kita nanti. Karena ya namanya pulang ini kita tidak memandang usia juga nggih Pak Ustadz ya, bisa jadi di umur di atas 40 tahun atau bahkan di bawah 30 tahun seperti itu. Tapi kalau kita berbicara untuk konteks umur 40 tahun nggih Pak Ustadz, ini untuk kita yang masih muda di umur 20-an atau bahkan 30-an, banyak dari kita itu yang menganggap bahwasannya umurnya masih umur 20 atau masih umur 30 nanti ajalah. Istilahnya kalau orang umat muslim tuh mau tobat atau mau meminta ampunan kepada Allah itu nunggu nanti-nanti aja ketika umur 40 tahun. Nah ini mengapa ya tercipta sebuah pemikiran atau mindset yang sedemikian rupa ini Pak Ustadz?
1: Jadi gini, setan itu diantara kebiasaannya, bahkan tugasnya mungkin, memberikan angan-angan kosong kepada kita sebagai manusia. Makanya dalam sebuah surat itu begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bahwa setan itu sering memberikan rasa kewaswasan kepada diri kita, mengganggu pikiran kita. Siapakah setan itu? Setan itu sifat ya. Dari bangsa siapa setan?

0: yang 28. Berarti masih ada waktu 32 tahun. Nah, bisa jadi nanti 32 tahun itu kita malah memanfaatkan dengan sesuatu yang tidak baik. Nanti aja kalau sudah tinggal 1 tahun saya akan bertobat. Nah, ini kan mengentengkan nanti. Makanya Allah itu merahasiakan usia itu biar sama-sama waspada, hati-hati bahwa tidak ada yang tahu tentang umur itu. Okay. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kematian itu cukuplah menjadi nasihat untuk kita yang masih hidup. Ini kalau sudah berbicara tentang fakta tentang kematian, itu nasihat yang luar biasa. Kenapa? Kalau nasihat berupa ceramah, nasihat berupa film, atau nasihat berupa bacaan, itu kadang kita tidak masuk dalam hati. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan fakta suatu kematian, nah itu kita kadang sangat-sangat hati-hati sekali. Coba, makanya di dalam Al-Quran itu, dan di dalam budaya kita itu, kalau ada orang meninggal, kita diwajibkan untuk takziah. Kalau bisa mungkin ikut mengkafani, ikut mengkubur. Itu artinya apa? Biar kita yang masih hidup itu bisa mengambil nasihat dari kematian itu. Kita lihat di sekeliling kita, yang ada yang umur 20 tahun sudah diambil oleh Allah, ada yang umur 80 tahun diambil oleh Allah, ada yang umur 5 tahun diambil oleh Allah. Itu artinya apa? Biar menjadi nasihat untuk kita semua. Bahwa tidak harus menunggu umur 40 tahun untuk kita bersiap-siap menuju pulang. Tidak. Jadikan setiap langkah kita, jadikan di setiap amaliah kita itu menjadi bekal nanti di akhirat. Jadi yang kelima tadi, kurangi tradisi sibuk bergaul. Yang keenam, dilanjut ya Mbak Yaya dulu ya.
1: Nggih, leres Pak Ustadz, monggo.
0: Yang keenam, kurangi mengeluh. Jadi hidup memang tidak selalu ringan, tetapi keluhan tidak selalu membuat beban berkurang. Ini kata kuncinya Mbak Yaya. Ya, bisa dijadikan status ya. Hidup memang tidak selalu ringan. Tidak selalu ringan. Sekali lagi, hidup memang tidak selalu ringan. Tetapi keluhan tidak selalu membuat beban berkurang. Maka dari itu, latih diri untuk lebih banyak bersyukur dan berdoa. Sebab hati yang bersyukur akan lebih kuat, dan doa yang tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, tapi sayangnya kita ini, kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Padahal kalau kita banyak mengeluh itu nanti akan berdampak kepada siapa? Ya kepada kesehatan kita. Makanya Allah itu berfirman, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Termasuk tanda syukur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengeluh. Bukan hanya alhamdulillah. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah. Syukur itu pertama, tidak mengeluh terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik takdir baik maupun mungkin takdir yang menurut kita tidak baik. Nah, seperti itu. Kurangi rasa mengeluh. Karena apa? Orang yang banyak mengeluh itu rentan terhadap penyakit. Akan diliputi oleh rasa kalau, akan diikuti oleh apa, fisik yang mungkin nanti akan melemah. Maka jangan mengeluh, perbanyak bersyukur. Bukan tidak boleh ya mengeluh, tapi kalau bisa kurangi, yang pada akhirnya ketika mengeluh itu sudah kita kurangi, yang ada adalah syukur, syukur, syukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kita ini yang sering terjadi banyak mengeluh. Padahal di dalam surat Al-Qur'an dikatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 33 kali Allah menyebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manalah yang kamu dustakan wahai manusia. Nah, itu yang kadang kita lupa terhadap nikmat itu. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi umur 40 sudah lah, syukur-syukur aja. Enggak usah terlalu banyak ngeluh. Biar fisik kita ini sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat.

0: itu kalau orang banyak syukur. Gitu. Syukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan. Syukur itu adalah menerima takdir Allah, itu syukur namanya. Seperti itu, Pak Yaya.
1: Gih, leres Pak Ustadz. Jadi memang di umur 40 tahun jangan sampai dengan kita mengeluh ini malah menjadi suatu beban pikiran, begitu gih Pak Ustadz ya.
0: Betul, betul.
1: Baik, tapi tadi sebelum mengeluh ini kan Pak Ustadz juga bilang ya bahwasanya di umur 40 tahun kalau bisa nanti jangan sampai kita semuanya disibukkan oleh hal-hal yang berbau duniawi, ngeten iku nggih?
0: Nggih,
1: baik. Nah, ini lantas bagaimana dengan seseorang yang mungkin baru mencapai kesuksesan di umur 40 tahun? Apakah tidak bisa menikmati apa istilahnya kenikmatan dunia, ngeten iku Pak Ustadz, atau bagaimana? Tapi sebelum itu kita jawab dulu ini pertanyaan dari pendengar nggih Pak Ustadz, ada yang bergabung via telepon. Halo Pak Ustadz.
0: Halo, iya iya.
1: Nggih, baik. Ini ada yang bergabung di telepon nggih Pak Ustadz.
0: Monggo, silakan.
1: Nggih, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Poncawati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo silakan langsung aja dengan bertanya kepada Pak Ustadz.
2: Ini Pak Ustadz. Biasanya itu yang saya tahu ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ini karena saya ibu-ibu. Nah, itu yang usianya itu di atas 40 atau 45 tahun. Ini yang banyak bergaul itu mesti di jamaah-jamaah atau di bidang-bidang sosial. Nah, ini kalau sudah usia di situ kemudian dibatasi. Nah, sarana untuk ibadah yang khususnya itu yang berhubungan dengan sesama manusia ini kan berkurang Pak Ustadz. Mohon penjelasannya ini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk ibu-ibu ya di atas 45 tahun atau mungkin di atas 40 tahun ini Pak Ustadz, ini sarana bergaul seperti apa yang kiranya tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik ya, berkumpul yang bermanfaat tapi juga masih bisa bersosial, ngataniku. Kurang lebih seperti itu nggih pertanyaannya nggih. Monggo Pak Ustadz.
0: Siap, Istri Pancol. Jadi jangan disalahpahami ya. Tadi poin yang kelima, kurangi terlalu sibuk bergaul. Bukan berarti kita menjauh dari manusia. Kita seharian di rumah, di kamar, enggak. Silahkan bergaul, tapi berilah ruang untuk mendengar suara hati kita ini. Perbanyak muhasabah. Kalaupun harus bergaul dengan banyak orang, usahakan yang pergaulannya itu menambah kebaikan, bukan menambah dosa. Bisa toh?
1: Okay.
0: Bisa insya Allah. Tergantung kepada pribadi kita. Kalau sudah komunitas itu sudah mengarah kepada fitnah dan ghibah, ya lebih baik kita tinggalkan. Kita pamit. Kalau masih bisa bahwa pergaulan dengan komunitas-komunitas kita itu mengandung kebaikan, dan ketika kita bergaul, berteman dengan mereka, menambah kita kebaikan kita, no problem, enggak masalah. Gitu. Yang kita sebut di sini adalah beri ruang waktu untuk mendengar suara hati kita, untuk memperbanyak muhasabah. Ingat terhadap dosa-dosa yang harus kita taubat. Ya, tata niat yang perlu diluruskan itu niat apa saja. Jadi kalau kita harus bergaul, ayo niatnya apa dulu? Kalau niat kebaikan silahkan Ibu. Jangan sampai setelah kajian ini Bu Sri tiba-tiba ada di kamar, nggak keluar seharian. Nggak begitu konsepnya. Ya, jadi jadikan setiap langkah kita, setiap pergaulan kita itu menambah amal soleh kita, menambah kebajikan kita. Rasulullah begitu. Di umur 40 tahun, dia malah berdakwah. Dia berperang, membela agama Allah. Makanya dari itu, tidak ada alasan umur 40 tahun itu untuk kita leha-leha, untuk kita terus tidur seharian dengan alasan kita muhasabah. Konsepnya enggak begitu. Konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah ketika umur 40 tahun, Nabi Muhammad itu menjadi seorang rasul, menjadi panglima perang. Dia juga tidak ada capeknya untuk keliling di jazirah Arab untuk mendakwakan Islam. Jadi beliau itu tidak leha-leha di umur 40. Tapi umur 40 dia betul-betul persiapkan bahwa ketika beliau diangkat menjadi nabi itu dia yakin bahwa ini adalah bekal terbaik untuk menuju kematian, untuk bekal di akhirat. Itu nabi ketika memahami umur 40 tahun itu. Nah, kita bagaimana? Kita mengikuti saja apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kebaikan, perbanyak bertaubat, ya, berbanyak berdoa juga kepada Allah. Bergaul silakan. Tapi harus kita sudah bisa memilah dan memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang tidak baik. Seperti itu untuk Bu Sri Ponco.
1: Nggih, leres. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Nah, kemudian tadi sebelumnya ada pertanyaan saya juga, Pak Ustadz, yaitu bagaimana jika ada seseorang yang baru mencapai kesuksesan ya di umur 40 tahun setelah sebelumnya mungkin bisa dikatakan hidup yang sangat pas-pasan sehingga selama 40 tahun hidup ini belum dapat atau belum memiliki kesempatan untuk menikmati kenikmatan duniawi. Ngeten niku Pak Ustadz, ini apakah boleh ketika kita baru bisa menikmati kenikmatan duniawi di umur 40 tahun ini langkah bijak seperti apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz?
0: Jadi gini, Mbak Desya, kita ukuran sukses kan beda-beda setiap orang ya. Nah, dari situ kita harus memahami konsep dari setiap orang itu. Bukan tidak boleh kita menikmati kesuksesan itu. Bukan tidak boleh. Islam itu sangat adil kok, memperlakukan ajarannya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi sangat adil. Maka boleh kamu menikmati kesuksesan apapun, tapi jangan kelewat batas sampai melupakan tentang kehidupan selanjutnya. Ketika engkau mungkin diangkat menjadi kepala cabang, menjadi manajer, menjadi direktur, bahkan menjadi presiden, maka jadikan itu sebagai bekal untuk akhiratmu, bukan untuk melupakan akhiratmu. Contoh begini, ketika engkau dijadikan penguasa, maka jangan jadi penguasa yang dolim gitu loh. Jangan jadi penguasa yang lupa terhadap amanah yang sudah diberikan oleh rakyat kepadamu. Maka dari itu, silakan nikmati kesuksesan itu. Tapi jadikan kesuksesan itu untuk menambah kebaikan kita, bukan menambah dosa. Begitu loh. Nah, ini jangan salah paham. Islam ini tidak melarang untuk menikmati kesuksesan. Tidak, silakan dinikmati itu. Tapi jadikan setiap langkah dari kesuksesan itu sebagai bekal. Eman, Mbak, ya. Kalau kita menikmati kesuksesan itu hanya untuk kehidupan di dunia, yang malah kita nikmati kesuksesan itu hanya menambah dosa. Ini kan bahaya untuk kita semua, untuk kita pribadi khususnya. Jadi bukan berarti kita melarang menikmati kesuksesan. Contoh ayat Al-Quran begini, Mbak, ya. Tentang kehidupan dunia dan akhirat.
1: Okay.
0: Di dalam Al-Quran, waqtabi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Quran menerangkan begini, maka carilah engkau tentang kehidupanmu di akhirat. Berarti kita mencari bekal tentang akhirat. Wa la tansa nasibaka, dan jangan lupa tentang kehidupanmu di dunia. Ada dua kata di sini, Mbak. Yang pertama mencari, yang kedua jangan lupa. Contoh begini, kalau Al-Quran menjelaskan begini, carilah kamu tentang kehidupan dunia, apa akhiratmu, tapi jangan lupa tentang kehidupan duniamu. Sekarang begini, Mbak Yaya, logika, logika sederhana ya, Mbak Yaya.
1: Okay.
0: Cari di toko emas, emas yang 24 karat, gitu ya, misalkan begitu. Tapi kalau ada emas yang 18 karat, jangan lupa dibeli juga. Itu sampean cari yang 24 apa yang 18?
1: 24 Pak Ustadz.
0: Yang dicari yang 24 dulu. Jangan yang 18, kan begitu.
1: Okay.
0: Yang pertama mencari, yang kedua jangan lupa.
1: Mm-mm.
0: Seperti ke pasar. Di sebenarnya Mbak Yaya di TTP siapa lah mungkin. Mbak Yaya, tolong carikan sayur sop. Tapi kalau ada sayur asem, jangan lupa dibeli juga. Tapi ke pasar itu nyarinya apa? Sayur asem, sayur sopnya?
1: Sop dulu Pak Ustad, baru nanti.
0: Sop dulu. Mm-hmm. Baru sayur
1: asem.
0: Asem jangan lupa.
1: Mm-hmm.
0: Toh walaupun sayur asem nggak ada, itu nggak masalah. Dicari aja dulu yang ada. Jangan kita fokus sayur asemnya sehingga lupa sayur sopnya. Kan begitu. Konteks Al-Quran seperti itu. Yang pertama mencari, yang kedua jangan lupa. Kalau tentang akhirat kamu harus harus mencari, tapi kalau masalah dunia kamu jangan lupa. Yang kita kerjakan sehari-hari mencari tentang keduniaan, tapi yang di akhirat kadang jangan lupa. Jadi sampingan. Kan begitu.
1: Nggih. Leres Pak Ustaz.
0: Anak kita mau bepergian atau kerja ke luar negeri. Apa yang kita sarankan kepada anak kita? Nak, bekerja yang baik, bekerja yang rajin. Jangan lupa sholat ya. Kan seperti itu. Tapi konsep Al-Quran begini, yang betul begini. Nak, sholat yang baik, jangan lupa bekerja. Caranya begitu. Tapi ini kan kebalik ketika kita memberikan nasihat. Tapi tidak masalah. Nah, yang penting harus maksimalkan tentang akhirat, jangan lupa tentang dunia. Sama begini, tanamlah padi, maka rumput akan tumbuh. Padi ibaratkan akhirat, maka dunia itu ibaratkan rumput. Pernah nggak Mbak Yaya melihat ketika ada menanam padi, rumputnya tumbuh?
1: Belum pernah Pak Ustadz.
0: Belum pernah.
1: Okay. Nah,
0: saya petani asli. Dan bapakku juga petani.
1: Mm-hmm.
0: Ketika menanam padi, secara otomatis rumput akan tumbuh. Tapi kalau bapak saya menanam rumput, jangan berharap tumbuh padi.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Orang yang insya Allah berprioritas tentang akhirat, dunia akan ngikuti. Tapi mereka yang terlalu fokus terhadap dunia, jangan berharap akhirat akan ngikuti. Seperti itu Pak Yaya.
1: Gih, leres Pak Ustadz. Jadi walaupun memang kita nanti insya Allah ternyata diberikan kesempatan untuk sukses di umur 40 tahun, kalau bisa nanti cara kita menikmati dunia adalah dengan hal-hal yang positif gitu Pak Ustadz, misalnya dengan menunaikan ibadah haji atau mungkin bersedekah gitu gitu Pak Ustadz gitu.
0: Betul, betul.
1: Nggih, leres. Nah, kemudian Pak Ustadz, ini ada juga yang bertanya via WhatsApp. Ini ada Pak Endik dari Malang. Izin bertanya, di umur 40 tahun kita mau mempersiapkan sangu untuk akhirat kita. Tapi di umur yang sama ujian semakin banyak menumpuk, masalah ekonomi, masalah anak. Nah, bagaimana tips and triknya supaya kita bisa lulus ujian di samping kita mempersiapkan bekal di akhirat kita, Pak Ustadz? Monggo, silakan.
0: Memang hidup itu ya penuh dengan ujian.
1: Mm-hmm.
0: Iya, namanya hidup toh, banyak ujiannya. Kalau cucian yang banyak itu namanya laundry.
1: Leres.
0: Mm-mm. Kan begitu. Tapi bagaimana cara menyikapi? Sebenarnya di dalam menghadapi ujian itu bukan di ujiannya yang salah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya gitu loh.
1: Nggih.
0: Ketika ada anak tidak lulus ujian, ya tidak naik kelas, itu yang salah. Soalnya apa jawabannya? Menurut Pak Yaya?
1: Pripun Pak Ustadz?
0: Ayo, ada anak kan naik kelas. Itu kan yang menentukan naik kelas itu karena ada ujian toh.
1: Mm-mm.
0: Ujian dari soal-soal.
1: Mm-mm.
0: Dia nggak lulus kenapa?
1: Gak
0: bukan
1: lulus?
0: Karena soalnya.
1: Iya.
0: Tapi karena dia salah menjawabnya.
1: Mm-mm.
0: Kan begitu.
1: Nggih.
0: Sama juga dengan hidup kita, bahwa hidup kita ini banyak ujian. Tapi masalahnya bukan di ujiannya, tapi kadang kita salah menyikapi ujian itu. Wong Al-Qur'an sudah menegaskan kok. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan saya ciptakan mati dan hidup itu sebagai ujian. Maka bagaimana cara menyikapi kita? Ayo pertama kita bandingkan dulu Pak Endi. Pak Endi ya.
1: Okay.
0: Selama kita 40 tahun, 50 tahun itu Allah lebih banyak memberikan nikmat atau bagaimana? Nah, kita ini kadang lebih banyak mengingat ketika kita menderita daripada kita senang. Kita dikasih ujian, dikasih sehat 40 tahun, dikasih sakit 2 hari, itu yang sehat 40 tahun itu hilang, banyak mengeluh. Padahal kalau di persentase lebih banyak kita menikmati sehat kok daripada sakit. Tapi kenapa kok yang sakit hanya berapa hari itu yang kita permasalahkan? Bagaimana cara menyikapi? Ayo, cara menyikapi perbanyak bersyukur saja sudah. Diuji dengan kebaikan kita bersyukur, diuji dengan ketidakbaikan kita bersabar. Kan hanya dua, sabar dan syukur. Gitu loh. Kenapa? Nabi Muhammad pun juga tidak luput dari ujian. Ujiannya luar biasa. Ujian beliau besar, berat. Tapi dia menjadi hamba yang sukses ketika menghadapi ujian itu. Maka bagaimana menyikapi Pak Andi? Perbanyak bersyukur. Kan begitu. Kan pertanyaan apa tadi, Mbak Yaya?
1: Bagaimana cara lulusnya, tips and trick supaya bisa menjalankan ujian ini, ujian hidup maksudnya, nggih, melewati itu sekaligus ini mempersiapkan bekal di akhirat kita nanti, Pak Ustaz.
0: Nah, jadi itu tadi, perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Sudah, cukup. Gak usah dikeluhkan dulu. Kenapa Allah seperti ini ya? Allah kayaknya gak adil, kan begitu kan? Allah yang disalahkan. Tidak. Kita ini memang dia diciptakan seperti itu. Al-Quran juga menjelaskan. Memang manusia diciptakan dengan penuh mengeluh terus ya. Wa idza masahul khairu manu'a, kalau dia diberikan kebaikan, dia lupa bersyukur. Wa idza masahul syarru jazu'a, ketika dia ditimpa oleh kesusahan, dia mengeluh terus. Itulah manusia. Tapi jangan kita mau menormalisasi itu gitu loh. Usaha mengeluh berarti karena sama manusia. Ya enggak, ya monggo silakan mengeluh. Tapi jangan sampai kita ini terlalu banyak persentasenya mengeluh daripada syukurnya. Hati-hati loh ya. Orang yang banyak mengeluh itu akan kena penyakit. Penyakit hati, bisa jadi penyakit penyakit fisik begitu. Selamat untuk apa? Semangat untuk Pak Endi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi takdir Allah di dalam kehidupan kita, kita syukuri saja. Seperti yang kita sampaikan di minggu-minggu kemarin. Perbanyak bersyukur, ya, sebab hati yang bersyukur akan lebih kuat. Dan doa yang tulus itu pernah biasa di hadapan Allah. Yang ketujuh itu, kurangi kesibukan dunia yang berlebihan. Yang berlebihan sekali lagi. Bekerja tetap penting, Mbak Yaya. Mencari nafkah tetap mulia, tapi jangan sampai dunia membuat kita lupa arah pulang. Perbanyak amal akhirat, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menjaga amanah, berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai sholat kita rajin, tapi kepada tetangga kita tidak baik. Ya, seperti itu bahayanya.
1: Nggih, leres Pak Ustadz. Nggih, matur suwun sangat sudah menjawab pertanyaan seluruh pendengar setia RRI Perempat Malang. Dan ini Pak Ustadz, karena waktu juga tidak terasa nggih sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi. Langsung saja ini jenengan memberikan kesimpulan nggih dari tausiah pagi di hari ini yang sudah mencapai part yang ketiga, yaitu di umur 40 tahun ini merupakan umur untuk kita mempersiapkan bekal untuk pulang nanti. Monggo Pak Ustadz.
0: Jadi Bapak Ustadz sekalian, dirahmati Allah, tinggal satu lagi ini, yang ke-8, kurangi berharap kepada manusia. Manusia bisa berubah, bisa lupa, bisa mengecewakan. Maka gantungkan harapan kita kepada hanya kepada Allah, karena Dia paling tahu jihad kita, paling dekat saat kita rapuh, dan tidak pernah meninggalkan hambanya, ya, ketika hambanya dalam keadaan apapun. Dan kita akan kembali kepadanya sebagai bentuk renungan ya, dari kita semua, bahwa usia 40 bukan akhir perjalanan. Ya, ia adalah pengingat lembut bahwa waktu tidak terlalu panjang, hati harus lebih matang, dan bekal pulang harus lebih serius kita persiapkan. Mungkin itu Mbak Yaya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Mbak Yaya.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat nggih Pak Ustadz, ini juga menjadi pengingat untuk kita semuanya di hari ini. Semoga dengan tausiah pagi di hari ini dapat menjadikan kita umat muslim untuk bisa memperbaiki diri ya, utamanya mempersiapkan bekal nanti untuk pulang supaya tidak terlalu terlena dengan kenikmatan dunia yang memang semakin kita tegak semakin bikin haus nggih Pak Ustadz. Baik.
0: Betul.
1: Baik, ya. Matur suwun sangat nggih Pak Ustaz, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Yaya.
1: Gye.
0: Mudah-mudahan Mbak Yaya juga begitu ya.
1: Amin, matur suwun sangat nggih Pak Ustaz nggih.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih, baik. Kami akhiri Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini dan semoga dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu akan ada Warung Gaul yang akan kita mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan portal di ruas jalan Manggisan Tiris setelah kebijakan tersebut menjadi perhatian publik di media sosial. Sosialisasi ini pun dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan tujuan pembatasan kendaraan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di kantor Kecamatan Tiris pada hari Senin 27 Juli 2026. Dalam rapat ini disepakati bahwasanya seluruh truk bermuatan dilarang melintasi ruas Manggisan Tiris selama proses perbaikan jalan berlangsung. Kendaraan barang tanpa muatan masih diperbolehkan melintas kecuali truk jenis Fuso dan kontainer yang tetap dilarang menggunakan jalur tersebut. Selain itu, tinggi portal ditetapkan sekitar 2,6 meter sehingga kendaraan penumpang termasuk kendaraan wisata seperti Hi-Ace dan Elf masih dapat melintas. Kebijakan ini pun diambil supaya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata di Kecamatan Tiris tidak terganggu. Dalam hal ini, Sekretaris Disub Kabupaten Probolinggo Taufik mengatakan pembatasan kendaraan dilakukan dikarenakan kondisi konstruksi jalan masih dalam tahap perbaikan dan belum mampu menerima beban kendaraan berat. Dan terakhir, Disub juga menghimbau masyarakat supaya tak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait dengan pengelolaan portal maupun pembatasan kendaraan. Apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, masyarakat pun diminta untuk segera melakukan klarifikasi untuk mencegah penyebaran hoax. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Probolinggo lewat penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama ini pun diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperkuat upaya pencegahan persoalan hukum. Sementara itu, penandatanganan PKS dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiawati, di Aula Adiaksa Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Selasa 28 Juli 2026. Turut hadir pula Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekda Budiono Wirawan, jajaran Kepala Perangkat Daerah, dan para camat. Dalam hal ini, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan Kejaksaan Negeri merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Menurutnya, kerjasama ini pun menjadi langkah untuk memperkenalkan